0: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi Sobat Gen. Hari Rabu ini, kata orang-orang ya, kalau aku baca-baca, hari Rabu itu adalah hari yang orang-orang paling aras duaan. Apa itu? Aras-arasen. Hari yang paling males banget dalam satu minggu. Iya ta, kamu hari ini males ta Sobat Gen? Ih, jangan males-males. Naras temenin di Kicau Pagi dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Stay tuned.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Ayo bangun, bangun, bangun. Ini kok kayaknya loyo semua ya. Semalam habis lihat apa sih? Pasti mantengin Argentina Mesir ya toh. Pendukungnya Argentina mana suaranya? Wih, 3-2 loh. Selamat untuk Mas Messi. Lanjut terus nih kitanya ini ya. Ih, seru banget. Pertandingan semalam yang awalnya adalah Mesir mencetak gol pertama. Orang-orang langsung kayak ndredeg, ndrawasi. Masa iya sih kayak yang udah-udah tim-tim underdog ini tiba-tiba yang menang. Masa iya Argentina kalah sama Mesir? Setelah pencetakan gol yang pertama, Messi rodo spaneng sobat Gen. Selanjutnya baru, okay. Comeback is real bro. Waduh, lanjut lagi lah. Sama juga kayak aku di pagi hari ini yang akan lanjut temenin Sobat Gen dengan lagu-lagu yang seru. Yang mau request boleh langsung aja di WhatsApp di 0811 3521031. Mau kasih info kabar jalan Sobat Gen hari ini, pagi hari ini lagi di mana, keadaannya macet atau enggak, sambil aku temenin sama request-requestan kamu juga boleh. Langsung aja, Nares tunggu.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Halo Mas Yanuar.
1: Iya.
0: Mas, ini Rohman Mas.
1: Oh iya Mas.
0: Udah dapat tak Mas Amin Mas?
1: Belum. Kalau sekitarnya Scoopy nggak bisa, sepit aja nggak apa-apa. Pokoknya carikan yang warna merah Mas.
0: Iya.
1: Kira misalkan bisa atas nama saya sendiri nggak apa-apa. Oh iya, nanti ini KTP saya juga siap. Tapi belum KTP ya Mas?
0: Iya. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
1: Caranya?
0: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit tak Mas?
1: Gak ada.
0: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
1: Oh enggak ada.
0: Tanggungan-tanggungan misalnya listrik, pulsa atau apa?
1: Oh, kalau listrik pasti, listrik rumah.
0: Iya, air.
1: Oh itu pasti Mas.
0: Lancar sampean?
1: Lancar kalau listrik.
0: Iki sampean selama ini sering minjem motor orang tak Mas?
1: Kalau sering sih enggak.
0: Terakhir
1: tadi malam.
0: Kita dapat info juga dari tim surveyor. Ini Mas Yanuar nih gak bersihan orangnya.
1: Apa? Bentar. Kok gak bersihan gimana ya?
0: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin gak motornya?
1: Loh, apa adanya Mas?
0: Nah, terus piye Mas? Kalau kita ACC motor baru ini, ntar gak sampean resi Mas?
1: Sampai kayak gitu ya?
0: Loh iya Mas, misal loh Mas ya, sampean bayari telat, balik mana motornya ke kita. Nah, terus dalam keadaan kotor, biaya lagi Mas kita untuk bersihin motornya. Gitu loh.
1: Ya Allah, ya. Terus apa lagi?
0: Ini sampean kalau pulang ke rumah on time atau enggak?
1: On time lah Mas.
0: On time jam berapa?
1: Tergantung juga sih.
0: Tergantung? Nah,
1: sekarang masa disurvey pakai on time juga sih Mas.
0: Biar kita tuh tahu gitu loh Mas. Kalau bayarnya nantinya itu Mas Yanuar ini on time atau enggak?
1: Ya pasti lah. Siapa yang mau telat ya pasti on time.
0: Ya kita pastikan. Gimana?
1: Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
0: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan pengajuan kredit motor.
1: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan juga.
0: Wong kemarin pengajuan masih tanda tangan ke kita kok.
1: Kantornya di mana coba?
0: Kedurus Mas.
1: Nggak pernah ke sini. Kedurus mana? Selama ini beberapa hari ini juga. Tempat kerja ke rumah, nggak kemana-mana sudah.
0: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali, dan yo engko bayar cicilan, sampai niki mas.
1: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
0: Ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
1: Bukan Mas.
0: Sing kedinding iku Mas.
1: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
0: Luala ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk.
2: Salah sambung ya Devi.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Tiwasnya seneng katanya untuk motor batal rek.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen. Cuacanya memang akhir-akhirnya tuh lagi kayak panasnya banget, tapi kadang-kadang malamnya itu kok ya dingin banget. Kan gak pingin ya kalau misalnya anak-anak kita lagi kenapa-napa, terganggu kesehatannya, apalagi sampai nafsu makannya. Nah ini Naris mau kasih info nih buat sobat Gen, untuk menambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang memang sudah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Ini untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kalau misalnya sobat Gen mau, ini bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli dari sari ikan gabus, kaya nutrisi.
2: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lo.

Gen 101.3 FM Bisa Bangga. Taraf masih nemenin kamu Sobat Gen. Siaran langsung dari Gedung Graha Pena lantai 7. Ini requestan barusan lagunya Noah, Kupu-kupu Malam dari Lili. Enjoy ya Lili, sambil nemenin kamu bekerja di pagi hari ini. Sobat Gen, kalau misalnya mau request lagu apapun juga boleh langsung aja 0811 352 1031. Nanti jadi gini, aku tuh sudah gak siaran sendirian banget karena sudah ada anak magang. Ada Alia, bener kan ya? Alia, ada Alia di sini Sobat Gen. Jadi, Sobat Gen kalau request-request nanti dicatetin, dicariin, diaturin sama Alia, aku gak akan lupa. Karena aku menyadari Sobat Gen, makin kesini kok aku tuh makin pikun banget ya orangnya ya. Kayak apa-apa lupa. Yang paling baru deh, ini ceritanya kemarin beberapa hari yang lalu. Aku ngerasa kayak ini dah puara sih, nuwemen kebacutnya. Apa Sobat Gen? Aku punya makanan, aku beli makanan nih ya. Terus teman aku bilang, "Res, ayo ke sini, kita makan bareng di sini, bawaan makananmu." Oke, aku OTW lah ke tempatnya teman aku. Tujuannya tuh berarti apa? Satu, kita makan bareng. Pas udah ketemu sama teman aku nanya gini, "Loh, mana makananmu?" "Loh, iya, aku gak bawa." Lah terus tujuannya kita bertemu apa kalau aku gak bawa makanan? Aku tuh di situ adalah, ini aku umur 32 tapi kok udah separah ini ya Sobat Gen ya. Terus anaknya jadi bete. Nah, aku memaklumi sih dia bete karena di kondisi itu dia lagi kelaparan. Kalau misalnya orang lapar dan lagi kerja itu kan pasti moodnya gak enak ya. Pun aku juga kalau misalnya di posisi itu juga aku ngamuk sih. Untung dia masih silent treatment. Aku gak terlalu dimarahi. Tapi ya gimana-gimana, kalau udah ada di momen kitanya lupa, kitanya salah, kelupaan, terus jadi masalah, itu gak enak. Iya gak sih Sobat Gen? Coba Sobat Gen share-share ceritanya, momen lupa apa yang pernah jadi masalah Sobat Gen. Ayo, ada yang lebih parah gak dari aku? Wis ngerti, tujuannya mau makan bareng lah, makanannya gak dibawa. Nah itu kan kebacut Nares. 0811 352 1031. Sekalian habisnya curhat-curhat, cerita-cerita, langsung aja request juga boleh.

0: Gen 101.3 FM bisa banget sobat Gen. Kalau bisa sih ya bye bye bye kayak NSYNC yang satu ini. Kita juga lupain tuh kebiasaan-kebiasaan buruk. Salah satunya adalah pikun, lupa, gak fokus. By the way, lagu ini tadi di request sama siapa ya? Ri katanya juga tadi on the way bilang ngasih info jalan kalau misalnya arah ke Trosobo itu juga macet. Nah, mungkin sobat Gen yang lagi on the way ke arah yang sama bisa kasih info juga ke kita sebenarnya macetnya karena apa? Apakah masih karena bensin, antrian solar lagi atau apa? Boleh ya sobat Gen. WhatsApp aja nih 0811-352-1031 sekalian request lagu apapun menemani perjalanan kamu di pagi hari ini. Kalau misalnya kamu dengerin aku ngomong minta request, ambil handphone, gak boleh nanti dimarahin pak polisi akunya. Pokoknya kalau udah inget langsung di chat aja. Soalnya kalau nanti tarsu, nanti lupa kebiasaan aku tuh sobat Gen. Sudah ada yang kirim voice note ya di pagi hari ini, kita akan puterin. Ada siapa? Muhammad Irham, coba kita dengerin sama-sama sobat Gen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Info trafik dari Surabaya Timur ke Surabaya Barat, kembali ke tengah, aman lancar. Mungkin kayak acara sekolah pre iki yo, Mbak Nares.
0: Jadi
1: kalanane lu lancar pol. Ikut nih Brum. Hal terlupa yang mangkel no iku yo. Wis siap-siap kerja, kabeh wis di depan ndek meja. Wis prepare. Pas budal sendek meco cari kabe leka HP yo dompet kadang yo catatan-catatan yang penting.
0: Wah.
1: Iku sih Nares sing garek nomakel iku akhirnya yo kudu puter balik meneh. Request Mbak Nares apa yo lagu enak sing isu-isu iki bisa gak Mbak Nares lagune Dani Taknan sembuarang wis.
0: Oke.
1: Matusun.
0: Terima kasih Ihram, terima kasih banyak. Nanti kita akan puterin ya Dani Caknannya biar bisa goyang-goyang di pagi hari ini. Kok tumbennya ngomongnya cepet, kayak kamu cepetin ya. Kamu kepencet ya. Dia lupa. Ternyata emang yang namanya lupa itu bisa terjadi di mana-mana sobat Gen. Ada yang lupa bawa dompet. Ini kejadian yang sama kayak Ihram ini, kejadian sejuta umat mau kerja udah disiapin semua-muanya di meja, tapi lupa ya toh. Ada juga yang udah masuk di pagi hari ini dari Mita Julia. Toh lupa gak bawa dompet kan, sama kayak aku di hari Senin kemarin sobat Gen. Berangkat siaran kesini modal apa coba? Dompet gak bawa, kartu akses kantor gak bawa, gak bisa naik ke atas. Aku ngechat-ngechat di grup, gak bisa naik aku, gak bisa siaran. Gimana ini? Pagi-pagi udah drama karena yang namanya lupa pasti akhirannya drama. Semoga hari ini, di pagi hari ini sobat Gen gak ada yang drama. Hidupnya semuanya mulus kayak jalan tol.

0: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terbesar dalam pengadaan beras nasional. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Argentina berhasil mengalahkan Mesir dengan skor 3-2 dalam pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion Dallas pada hari Rabu 8 Juli dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, sebelumnya Argentina sempat tertinggal 0-2 dari Mesir, namun pada pertengahan babak kedua, Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kemudian Argentina unggul 3-2 lewat gol sundulan Enzo Fernandez pada menit ke 90+3. Hingga menit terakhir tak ada gol tambahan tercipta sehingga dengan ini Argentina berhasil lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri memastikan pemerintah akan membangun jembatan permanen sebagai akses utama menuju kawasan Enang-Enang Aceh setelah warga memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana secara swadaya. Mengutip dari Kompas.com, Mendagri menyatakan bahwa jembatan direncanakan akan mulai dibangun pada tahun depan dengan estimasi pengerjaan sekitar 3 tahun dan kebutuhan anggaran mencapai 700 miliar rupiah. Ia memastikan jembatan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat tidak akan dibongkar, namun pemerintah akan membangun satu jembatan utama yang menjadi akses strategis sekaligus sebagai ikon baru dataran tinggi Gayo. Beralih ke berita utama, penyerapan hasil panen petani di Jawa Timur terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, hingga 4 Juli 2026, serapan beras perum Bulog Jawa Timur telah mencapai 869.359 ton setara beras atau 98,35% dari target pengadaan tahun 2026. Dengan angka tersebut, Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terbesar dalam pengadaan beras nasional sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: FM 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih ditemenin sama Nare sampai jam 10 pagi nanti. Jangan lupa apa-apa, jangan lupa ngasih nafkah ke istrinya yang habis gajian. Ya itu, sekarang tanggal 8, mungkin ada yang beberapa gajiannya tanggal 5, tanggal 3, langsung dikasih ke pasangannya. Jangan sampai kayak Sobat Gen yang sampai lupa katanya ya. Kita bacain satu-satu karena tadi topiknya aku yang lemparin ke Sobat Gen adalah ada gak sih momen yang lupa tapi bisa jadi masalah. Langsung aja di share di 0811 352 1031. Lukman, ceritanya panjang banget Lukman. Lupa kalau bawa istri pergi ke pasar. Istri belanja, aku beli soto. Selesai makan pulang, sampai rumah ditanya anak, Mimi kemana pa? Astagfirullah, lupa kak di pasar. Aku jemput, sampai rumah ngomel gak berhenti, masak pun sambil ngomel. Itu selalu aku kenang sampai sekarang, kejadian tahun 2025, oh tahun kemarin, tanggal 3 Januari setelah anniversary pernikahan aku yang ke-13 tahun. Untung kamu masih aman ya Lukman ya, gak kenapa-napa. Ini ada lagi cerita yang hampir sama. Allahu Akbar, dari Januar. Mbak, saya pernah lupa ninggalin istri di Taman Dayu. Hah? Ceritanya habis camping terus makan di Taman Dayu, terus pulang. Ternyata istri belum naik sepeda motor. Akhirnya putar balik, marah sampai rumah. Ya iya, kalau tadi ke pasar sih masih lumayan ya Sobat Gen ya. Pasar, rumah paling berapa jauh sih? Kecuali aku yang sukanya ke pasar turi, ya itu baru jauh. Kalau ini Taman Dayu, kebuacet. Lagian yang kedua masalahnya, kamu lo naik motor. Naik motor tuh kan harusnya kerasa kan di belakang itu. Ada orang atau enggaknya tuh kan benar-benar kerasa. Kok bisa kamu gak kerasa? Atau kamu terlalu mandiri atau gimana? Inemen, itu kalau boleh nanya Yanuar dan Lukman, istri kamu marahnya berapa lama? Seminggu? Masih mending seminggu. Kalau aku jadi istri kalian, marahku setahun.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, masih Nares temenin sampai jam 10 pagi nanti di Kicau Pagi. Nah, jangan lupa ya yang mau request langsung di request aja sekarang di 0811 352 1031, sambil ikutan topik juga boleh sobat Gen, sekalian titip-titip salam ke teman-temannya. Salamin temennya yang pikunan, coba di mention teman-temannya yang pikunan, karena kalau misalnya teman aku nyuruh mention aku pasti ruam ini karena pikunanku tuh sudah separah itu. Tapi aku juga mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang lagi nontonin kita di TikTok. Hai guys, selamat pagi. Sudah ada banyak banget yang masuk di pagi hari ini menceritakan kepikunannya, lupa-lupanya. Mulai tadi ada siapa ya? Ini nih. Bilangnya aku suka lupa kak, orangnya ada Agus. Terus habisnya itu sama sih Gus, aku juga suka lupa. Terus habisnya itu ada Aryuni, pikun jatah belanja bulanan, sudah tanggal 5 ke atas lupa gak transfer. Nah ini aku remind lagi, tak inget-ingetin lagi sobat Ken. Jangan lupa transfer sekarang, yang udah gajian ayo undang dikasih ke pasangannya. Ya biar nanti kalau misalnya ditanya kamu pulang kerja, loh mana ini makanannya, istrimu gak bilang, ya lupa masak. Nah, ya kan, biar aman sentosa rumah tanggamu. Ada hujan juga, abis mandi tiba-tiba bengong buka rak sepatu. Untung pas momen gak lagi mandinya sobat Gen. Nanti abis mandi, tiba-tiba aku mau pakai sepatu apa, terus abisnya itu sudah sabunan atau belum, lupa jadinya. Ada Mas Rio Arta, suka ngakak sendiri, kepercayaan dulu kalau lupa benda taruh di mana pegang daun telinga aja. Ada tak yang percaya kayak gini. Tapi yang lucu sobat Gen, mama aku tuh dulu tuh pernah kehilangan kunci brankas ya. Terus beliaunya karena butuh sama isi brankasnya, cari orang pinter ada tak kasih tahu sobat Gen, di daerah Margorejo. Pulang-pulang dari orang pinter itu beneran sobat Gen langsung ketemu isi kuncinya itu, bener-bener orang pinter itu ya. Keren itu orang. Yang butuh hubungi saya tahu orangnya. Yang cari-cari tempat, karena dia memang spesialisasi mencari hal-hal yang hilang, tapi tidak mencari pasangan yang hilang ya sobat Gen. Ada si Ujan, ada si Agus bilang juga kalau misalnya sering lupa sama kunci motor, yakin sampai mas suami dipakein tali, kalau udah lupa naruh pusing nyarinya. Ini cerita sejuta umat sih kalau misalnya lupa kunci motor ini. Ini juga udah ada yang masuk ya di pagi hari ini lewat video voice note. Langsung aja kita puterin.
1: Pagi Kak Nares.
0: Pagi.
1: Dari Bowo Kak.
0: Hai Bowo.
1: Ini masalah rupa yang nyebelin. Tempo hari pernah sih aku janjian sama istri ya, nganterin istri belanja ke hipermarket. Terus kebetulan pas waktu hari hanya aku pulangnya agak telat,
0: telat
1: udah malam juga, dan akhirnya aku buru-buru pulang. Khawatirnya istriku
0: marah.
1: Nah setelah nyampe rumah, yes, biasalah siap-siap, mandi, dan beribadah semuanya. Dan di situ langsung berangkat lah. Nah, tapi di tengah jalan itu kayak kok nggak enak, kayak ada yang lupaan. Tapi tak cuekin lah.
0: Dompet itu kayak.
1: Malam kasihan istri nungguin dari tadi. Akhirnya nyampe tempat ya kak, aku kok kayak pelung-pelung, tole-tole, kok bayar sedikit ya, nanti nggak enak. Terus aku tanya istriku, yang terus cepat kape ta? Gak ada sini tenggalan ta? Tapi kok gak ada jawaban? Tiba-tiba tak tahu yang namburi, ujung aku sih ketinggalan.
0: Nemen bisa.
1: Ada sampai seminggu aku kan dimasak. Kayak aku minta request kalau boleh,
0: boleh
1: dari Paramore ya.
0: Oke, terima kasih banyak Bowo. Tuh, ini juga parah ini sobat Gen. Mau ngajakin pasangannya, diajakin pasangannya untuk belanja bulanan, kok iya pasangannya gak dibawa. Kalau aku jadi istrinya, udah kamu aja yang beli, kamu yang bayar. Titipanku ini semua tak fotoin, tak catetin lewat WhatsApp. Kalau sampai kamu salah, tidur di luar, Pak.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Betul, ini dengan Dek Yongki.
3: Ini dengan siapa ya?
2: Perkenalkan, saya adalah Irwan, tapi kamu panggil saya Om Irwan aja.
3: Om Irwan, Om Irwan siapa ya?
2: Saya itu adalah omnya Gia, pacar kamu.
3: Oh, Om Irwan.
2: Gia suka ngomongin om dan tante juga ke kamu.
3: Wah, iya.
2: Gini deh, Dek. Ya, kita mau sedikit kasih petua karena kita bisa dibilang udah kayak orang tuanya juga.
3: Iya, Om.
2: Nah, ini Lydia, istri saya yang pengen kasih petua ke kamu.
3: Oh iya, Tante. Halo, Tante Lydia.
2: Belum saya kasih, belum. Sabar.
4: Halo.
3: Halo, Bude.
4: Oh iya, Yongki lagi di mana nih?
3: Aku lagi kuliah sih. Lagi mau sambil...
4: ganggu tuh kamu, Mas. Iya. Tante tuh rasanya gimana ya? Yo, Gia tuh udah kayak anak sendiri. Jadi senang ya senang gitu. Tapi ya sedih, kehilangan. Nanti kan pasti tanggung jawab papanya udah diurus sama kamu lagi gitu toh. Jadi ya makanya kita mau cicat ngono loh. Rencana mau nikah di mana?
3: Aku rencana mau nikah di KUA aja sih, Bude.
4: Aduh, jangan ya, Dek ya. Ini kan Gia, kan kamu tahu anak bungsu, ya toh?
3: Iya.
4: Kan masnya udah nikah. Kenapa kamu pengen nikahnya di KUA aja? Jangan ya, Dek ya. Aduh. Kalau mas kawin ini piye?
3: Mas kawin logam mulia aja, Bude.
4: Aduh. Jangan ya, Dek ya. Kalau logam mulia jangan ya, Dek ya. Boy ya Bitcoin gitu loh. Kripto, NFT, itol, imani, ngono loh. Jangan ya, Dek ya.
3: Iya, Bude.
4: Daripada logam mulia, mending saham hotel mulia gak apa-apa. Jangan ya, Dek ya. Coba dipikirin lagi deh. Kalau misalnya habis nikah, rencananya mau tinggal di mana?
3: Tinggal ngontrak dulu, Bude.
4: Ngontrak? Aduh, jangan ya, Dek ya. Jangan loh, Dek ya.
3: Kalau nggak ngontrak, paling mau tinggal bareng sama Tante Evi aja.
4: Alah, dalah. Kok tinggal karo mertua lo piye, Toyo?
3: Aduh, Bude, ya mau gimana lagi ya? Aku udah ngomong sama Tante Evi, nggak apa-apa.
4: Loh. Aku ini kan yo kakaknya Evi.
3: Aduh, terus gimana, Bude?
4: Mas, coba kamu omongin gak?
2: Aduh. Dek Yongki?
3: Iya, Om Irwan.
2: Tadi kan saya dengar kamu tuh konten kreator ya.
3: Iya, benar-benar.
2: Ya. Followers kamu ini banyak loh, 115K. Tapi kok isinya sepatu semua ya?
3: Sepatu?
2: Iya, ini sepatu, tang, sepatu. Katanya kamu konten kreator. Nih, bio-nya untuk order silakan DM. Klik link di bawah ini. Yongki Komaladi.
3: Yongki Komaladi.
2: Kamu Yongki Komaladi, kan? Ini saya buka IG-nya.
3: Kan saya Yongki Kurniawan, Om.
2: Astaga, saya salah orang.
4: Siapa tuh, Pak?
2: Salah orang. Siapa? Aduh, salah sambung. Dan Yongki masuk salah sambung di Geneva.
3: Mahnya gak ribet tapi tantenya ribet.

0: asin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026 yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031FMSBY.
5: Gen FM.
6: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
7: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Geng 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Masih ada Nares di sini nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Jangan lupain Nares apapun karena aku enggak akan mungkin lupain sobat Gen, apalagi yang ada di TikTok dari tadi. Halo, selamat pagi guys yang ada di TikTok. Kita ngobrol banyak banget sih. Ngalur ngidul, ada yang dari Jakarta juga. Hey, Karim, kan kamu dicariin ya Karimnya. Karim mana kak? Gitu, aku bilang Karim lagi ada urusan, Karim ke Jakarta. Jadi kita kayak tiap minggu gantian. Minggu kemarin aku yang ke Jakarta, sekarang waktunya Karim yang ke Jakarta. Mas Karim disuruh ke Jakarta Fair aja. Terus aku bilang tuh, aku ngecek sama Karim, Karim kamu disuruh ke Jakarta Fair. Lapo, aku takut kalau Karim ke Jakarta Fair nanti dia lupa jalan pulang karena gede banget. Tapi sobat Gen, dari tadi kita ngomongin lupa, L-U-P-A ya. Lupa itu bisa jadi masalah banget sobat Gen. Pernah ada momen lupa? Coba ceritain di 0811-352-1031. Sambil yang mau request lagu juga boleh, yang mau request lagu lewat TikTok juga boleh banget. Tadi sudah ada beberapa yang kita masukin ke list kita, habis ini bakal kita puterin. Di pagi hari ini juga sudah ada yang masuk di Genbox. Ada Rendiana, katanya lupa cara tidur sampai migrain. Kalau lupa cara tidur tuh nggak tahu ya, sebenarnya bukan cara tidurnya, mungkin lebih ke susah tidur kali ya, insomnia. Itu aku waktu itu pernah susah banget tidur sobat Gen. Akhirnya aku cari-cari tahu, banyak-banyak minum magnesium sama zinc. Jadi kalau secara alami itu pakainya adalah apukat, makano apukat yang banyak 1 kilo gitu paling ya. Atau kalau enggak beli obat zinc, vitamin zinc di apotek, zinc sama magnesium minum itu nanti lama-lama akan mulai ngerilis. Jangan lupa ditimbangi juga sama olahraga biar gini, kadang orang lupa tidur itu kan karena, bukan lupa tidur, orang susah tidur tuh karena stres kita yang gak bisa keluar. Nah, salah satu cara untuk biar kita stresnya keluar itu adalah dengan cara olahraga yang akhirnya bisa menimbulkan, menambah hormon-hormon kebahagiaan. Ah, cakep banget Nareswari, tumben pinter. Pagi hari ini juga sudah ada Alia. Halo morning Kenares dari Kak Alia nih, selamat pagi. Selamat pagi juga Alia. By the way, ganti lagi ya. Kemarin perasaan Kak Karim, sehat selalu buat semuanya ya. Thank you, kamu juga. Untuk momen yang namanya lupa, mungkin cowok lebih lupaan sih daripada cewek. Gak berlaku untuk aku, Alia. Pernah ada momen aku cuman masak air doang buat bikin teh kalau gak kopi. Nah, aku tinggal nih lihat TV sama HP-an di ruang tamu. Tahu-tahu kok ada bau asap-asap gitu. Langsung cabut ke dapur. Ternyata airnya udah habis, jadi uap dong. Untung gak kenapa-napa. Cuman tinggal 3-5 menit udah lupa. Oh iya, aku request lagunya dong, Kanares Lisa Moonlit Floor. Floor, udah kita puterin dari tadi ya Aulia ya. Ada juga yang udah masuk nih sobat Gen. Kak, gara-gara topikmu aku baru inget gak bawa iPad. Request Dewa 19, requestannya udah aku puterin. Tapi semoga iPadnya bisa dikirim pakai ojek online aja paling ya. Ada siapa ini di sini? Kak Dwi di sini. Pernah lupa itu kontrak sepeda motor, merasa sudah tak kontak sepeda motor, merasa sudah tak simpen di tempatnya, sampai akhirnya beli 1 set. Pas bareng datang ternyata kontake di baju salate bapakku. Ternyata beliau lali sisan, hilang sudah 300 ribuku. Ya Allah, Kak Dwi, itu kadang-kadang loh ya kayak gitu tuh enggak enak pola, apalagi kalau misalnya 2 orang yang lupa. Ada juga yang sudah masuk lewat suara apa namanya, voice note, langsung kita puterin aja sobat ya.
1: Kalau aku itu lupa manggil istriku.
0: Lupa manggil.
1: Jadi aku itu nggak sengaja, apa sayang, wow, langsung dijambak aku.
0: Loh kok bisa?
1: Ternyata aku baru inget, biasanya aku manggil istriku itu beb. Wah iya rek, beb sih. Sayang kan untuk panggilan istri muda. Yes, kalau gitu aku requestnya ini Kak Nares ya.
0: Apa?
1: Siapa itu? Indakus, siapa? Indakus, oh, yang malu-malu.
0: Oh iya.
1: Terima kasih Kak
0: Nares. Terima kasih. Ya ampun itu. Ah, itu

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Selat Sunda diguncang gempa berkekuatan 5,5 magnitudo. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Swiss berhasil lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada Rabu 8 Juli pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Diketahui dari CNN Indonesia, Swiss dan Kolombia bermain imbang dengan skor 0-0 hingga babak extra time berakhir sehingga harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dari babak adu penalti tersebut, Swiss akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 4-3 dan pertandingan selanjutnya akan menghadapi

0: menghadapi Argentina di babak perempat final. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca di Surabaya hari ini dikabarkan didominasi kondisi cerah dengan peluang hujan relatif kecil berdasarkan data dari BMKG. Mengutip dari Detik Jatim, BMKG memperkirakan cuaca cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berada pada rentang 38 hingga 89%. Masyarakat disarankan menggunakan pakaian yang nyaman, membawa air minum yang cukup, serta memanfaatkan pelindung seperti topi, payung, dan tabir surya apabila harus beraktivitas dalam waktu yang lama di bawah terik matahari. Memasuki berita utama, gempa bumi berkekuatan 5,5 magnitudo mengguncang wilayah Selat Sunda, tepatnya beberapa kilometer dari Provinsi Banten pada Rabu dini hari. Berdasarkan laporan dari Antara News, BMKG menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi memicu gelombang tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 101,1 FM bisa banget sobat Gen, bisa nares temenin sampai jam 10 pagi. Waktunya gak banyak ini kalau misalnya diingat-ingat lagi ya. Banyak banget yang udah request, udah aku puterin semua ya harusnya ya. Kalau misalnya yang masih belum keputer, boleh langsung di WhatsApp ulang lagi di 0811 352 1031. Pun yang lewat TikTok juga udah aku puterin loh guys. Baik banget aku hari ini tuh, biar aku tuh disayang terus sama sobat Gen. Biar gak kayak yang tadi cerita-cerita, aku dimarahin pasanganku gara-gara aku lupa nares, lupa bawa pulang, lupa jemput, lupa ketinggalan di mana-mana. Istighfar banyak-banyak, astagfirullahalazim. Tapi ngomongin soal lupa yang sampai bisa jadi masalah, masih ada juga yang mau cerita-cerita sama kita. Ada Raisa. Raisa, kamu lupa gak sama pacarmu yang baru? Mas-mas bule ganteng itu. Kayaknya beda Raisa ya ini ya. Ini ada Raisa yang masuk lewat WhatsApp di 0811 352 1031. Sobat Gen, lupa ada pasien terapi jadwal jam 8 pagi, baru bangun jam 7.45. Astaga. Tapi aku juga pernah sih kayak gini. Aku lupa syuting sobat Gen. Harusnya waktu itu aku syuting siaran TV, karena aku bawain berita juga. Nah itu aku lupa kalau di hari itu aku syuting. Waktu live kurang 15 menit. Akhirnya apa yang terjadi? Aku telpon satu kantor, tolong gantiin aku, ada yang bisa gak? Aku lupa. Dari Setiawan juga, assalamualaikum. Halo Kanares. Waalaikumsalam Setiawan. Ikut nimbrung rumpinya ya. Iya aku sering lupa. Lek soal naruh barang apa aja, barang itu Kak Nares. Wes gitu dulu Kak Nares, terima kasih, sehat selalu. Selamat siaran, makasih Setiawan. Kamu juga hati-hati di jalan. Semoga banyak rezekinya juga. Sobat Gen juga yang dengerin aku, rezekinya ngualir deres. Semua masalahnya udah kayak dar-dedor, selesai gitu ya. Ada juga yang udah masuk di sini. Siapa ini? Dari Indah. Hai Indah, selamat pagi. Yang sering lupa power bank pas ngecas dan kelupaan gak kebawa pas berangkat kuliah atau balik kosan di Senin pagi. Saya ngekos depan kampus. Ampun deh, akhirnya harus balik pulang rumah cuman buat ambil power bank doang. Padahal seharusnya pulangnya seminggu sekali. Kanares izin request lagunya Padi, judul Begitu Indah. Tolong puterin ya Kanares. Oke, aku bakal puterin juga habis ini. Dan juga baru banget ada yang masuk dari Monica di, apa tadi namanya, voice note. Nah, kayak gitu aja lupa. Yuk.
1: Pagi Kak Nares.
0: Pagi Monica.
1: Hal yang paling jelek lupa itu waktu aku mau ngerebus telur kan. Lah terus habis itu kan telur yang dari mentah itu tak biarno dengan api, ya api lumayan kecil lah ya, sedang lah. Nah, habis itu lah kok yo lali Kak Nares, apa namanya, aku baru ingetnya itu gini loh, kok bunyi klotek klotek klotek klotek, apa ya di depan tuh ada apa ya, apa ada pencuri masuk tak apa. Terus aku baru ingat, loh iyo aku masak telur.
0: Terus
1: kamu tahu nggak Kak Nares
0: apa mon
1: panci ku lo sampai sat air dari jam berapa, dari jam 10
0: sampai
1: jam 2 jam 2 apa jam 1 pagi. Kamu tahu nggak? Jadi telur itu kayak telur bakar gitu loh, Kak Nares. Aduh, hal yang paling
0: membanggakan.
1: Membuat aku nangis. Untungnya nggak kebakaran.
0: Alhamdulillah, bener sih itu bahaya. Kak Nares, ya mon.
1: Request lagu dong.
0: Boleh.
1: For this moment apa? Bisa nggak ya?
0: For this moment.
1: Makasih.
0: Makasih Monica. Nanti kita puterin ya Mon ya. Terima kasih banyak sobat Gen. Ngomong-ngomong soal masakan-masakan yang lupa gini, udah kayak tadi beberapa ya kayak gini ya. Masak air biar mateng. Itu mamaku tuh juga pernah loh sobat Gen. Ngerebus rawon, ngangetin rawon, terus kita pergi. Nah pas udah nyampe di mall, waktu itu kalau nggak salah kita ke TP, kalau nggak salah ya sobat Gen ya. Nyampe TP, jalan-jalan, tiba-tiba mamaku tuh baru ingat, loh rawonku, katanya gitu. Terus habis itu kita kayak panik, langsung lari-larian di TP ke parkiran mobil, ngebut-ngebutan di jalan. Terus apa coba yang dicari dari TP, dari Embong Malang itu, mamaku bilang, lihat langit, ada asap hitam apa enggak? Nah, dilihatlah dari langit, gak ada. Terus setiap ada, dia aku merinding lagi ceritanya, setiap ada suara ngiung, apa sih sirine bukan ambulan, gak ada kecelakaan, pemadam kebakaran, itu tuh langsung kayak, wah jangan-jangan tuh rumah kita kebakaran. Wah udah worry-worry banget gitu ya. Sepanjang jalan dari TP sampai Rungkut Sobat Gen, itu kita ngeliatin langit. Kalau dipikir-pikir lagi ya, kok bisa ya kita tuh manut sama mama kita? Dari TP lah ya gak kelihatan, kecuali dari daerah mana gitu loh, Soponyono baru masuk akal. Kalau diinget-inget lagi kok ya neman, kalau misalnya gak diinget-inget lagi tapi ceritanya kok lucu. Cuman kalau misalnya Sobat Gen masih ada yang mau request-request, boleh aku puterin habis ini. Stay tune terus di Kicau Pagi.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: Langsung dari Graha Panel lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen. Ini adalah requestannya dari Jong tadi via TikTok. Thank you so much loh teman-teman TikTok yang udah nemenin aku. Satu setengah jam lebih ya tadi kita siarannya. Ih, seru banget, ruame. Dan memang asbun ya warga TikTok ya. Terima kasih juga untuk Sobat Gen. Belum pamit, Mbak. Iya, belum selesai. Ini juga sudah ada yang masuk juga Sobat Gen. Dari siapa ini? Katanya aku sering lupa kalau barusan makan, jadi makan lagi. Ini loh, aku pernah terjadi. Aku lupa kalau lagi puasa waktu itu Sobat Gen. Enak banget. Memang bukan puasa Ramadan ya waktu itu ya. Ini puasa sunnah. Darmawan ya. Sama Darmawan. Waktu itu memang lagi puasa sunnah. Senin Kamis gitu Sobat Gen. Nah, udah kan, teman-teman pada ngajakin makan siang. Res, makan yuk. Ayo, gitu kan. Lep. Terus rada sorean asar gitu. Ngerasa, oh iya kok abis ini waktunya buka puasa. Kok aku kenyang ya? Kok aku enggak, puasa hari ini tidak ada beban. Terus aku iling-iling lagi. Ya Allah Gusti, aku kan baru makan siang tadi. Itu hukumnya apa? Mau nanya Habib Jafar boleh gak? Katanya teman-teman aku, lanjutin aja. Kamu tadi lupa kan? Aku lupa, yakin gak kamu lupa? Nah harusnya sih aku lupanya tulus ya. Lupa aku harusnya gak gimmick ya. Ada yang juga udah masuk juga nih Sobat Gen. Itu yang kelupaan masak telur dari jam 10 sampai jam 4 sore. Jam 2 pagi. Paling balik-balik tuh telur mateng jadi ayam bakar saking suwene. Udah netes ya. Tapi aku happy banget Sobat Gen. Selain ada yang masuk ya di WhatsApp ikut interaksi, ada juga nih di WhatsApp masuk nyapa-nyapa kayak yang satu ini. Hai Kanares, ya Allah, kirain siaran di mana, kirain pindah dan menetap di Jakarta. Cantiknya masih sama sedari dulu. Perempuan kalau dipuji. Kangen Kak Nares. Iki sopo sih? Terakhir dengerin masih di radio lama. Lucu dan gemesnya masih sama ternyata. Halo, ini Gagas Agustius. Halo Gagas, apa kabar? Sehat, Gas? Kamu sekarang di mana? Ada juga nih Sobat Gen yang sudah masuk dari Abian Gamaliel Abinaf. Halo Nares, Malaysia hadir. Ho, Malaysia. Jom. Bahasa Upin Ipin aku taunya cuman itu. Jom. Kayak mana itu bahasa Medan. Bentar aku nanti belajar lagi ya Abian ya, bahasa Malaysia kayak gimana. Dari kawasan kerajaan Kuartes Duta Mas Kuala Lumpur. Pendengar lama Nares, Abian Gamaliel Abinaf. Aku mau request lagu, pengen nonton Nares siaran aja. Lu ya apa? Kamu mau request lagu apa mau liatin aku siaran? Tapi Sobat Gen, karena waktunya masih ada, aku temenin. Yang mau request-request boleh. Ini adalah waktu yang tepat sekali untuk ada request sebelum nanti saya mau cabut. Di 0811 352 1031.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Dengerin deh.
2: Yang ini.
1: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Langsung dari Gedung Geraha Bandar lantai 7, Sobat Gen masih nares temenin nih ya untuk kicau paginya sampai jam 10 pagi nanti. Kalau dari tadi kita ngomongin soal barang-barang yang lupa dibawa, Sobat Gen jangan sampai lupa loh. Pagi-pagi harus minum kopi. Nih, aku kasih tahu, apalagi kopi-kopi yang akhir-akhir ini lagi aku suka minum di pagi hari ini biar nambah booster. Rasanya
3: sudah masuk musim liburan, tapi in this economy tetap pengen liburan seru dan nyaman kan? Tenang, ada FOMO, Focus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit atau debit mandiri hingga penukaran Livin Point. Jadi QR cross border ini bisa dipakai di luar negeri, mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment sampai stationery. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare hingga Ginger Snaps dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya, cashback sampai dengan 200.000 dari tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM. Langsung dari Gedung Geraha Bandar lantai 7, Sobat Gen masih nares temenin nih ya untuk kicau paginya sampai jam 10 pagi nanti. Kalau dari tadi kita ngomongin soal barang-barang yang lupa dibawa, Sobat Gen jangan sampai lupa loh. Pagi-pagi harus minum kopi. Nih, aku kasih tahu, apalagi kopi-kopi yang akhir-akhir ini lagi aku suka minum di pagi hari ini biar nambah booster. Rasanya enak, kemasannya praktis, yang benar-benar tak jamin uwena pol, Sobat Gen. Namanya adalah Cavino. Jadi Cavino ini adalah kopi dalam kemasan botol. Aku tadi udah bilang kalau rasa kopinya tuh bener-bener bold banget, beneran kopi pol lah. Ini sudah memakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil. Plus yang paling Nare suka, ini sudah pakai oat milk. Ini bikin rasa dan juga aroma kopinya tak jamin bold banget, Sobat Gen. Ini ada 4 varian rasa ya. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Yang bisa kamu dapetin di mana aja, Sobat Gen. Tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget. Langsung dari Gedung Graha Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen. Ingat, relax aja kalau misalnya pikunan, gak sendirian, temennya banyak banget, kita rame-ramean ya. Tapi ini memang jadi fenomena yang semakin kesini semakin parah, karena itu disebabkan gaya hidup yang serba cepat, stres iya, dan kebiasaan multitasking. Apalagi ada beberapa faktor utama yang ngebuat orang itu gampang banget lupa, Sobat Gen. Yang pertama, mulai dari kualitas tidurnya buruk. Jadi kualitas tidur yang kronis atau sering begadang mengganggu proses penting di mana otak itu harus mengkonsolidasikan ingatan. Yang lagi sering begadang, ayo mana suaranya ini? Istighfar dulu, kita taubat dulu habis ini katanya. Sabar Nares, cuma sampai tanggal 19. Oke, fine. Yang kedua, beban pikiran dan juga stres. Stres tinggi sobat Gen, penting banget untuk adanya olahraga kayak tadi aku bilang. Yang ketiga, ketergantungan gadget. Kalau kata mama-mama, handphonean terus, HP terus gitu kan. Dan yang keempat, katanya pola makan yang tidak sehat. Nah ini wajib banget untuk menambah konsumsi, kayak misalnya vitamin B kompleks dan juga omega 3. Ya semoga tips-tips ini bisa mengevaluasi diri kita masing-masing ya, biar gak gampang pikunan, atau at least lah pikunannya bisa terus berkurang. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dikabarkan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India bakal berkunjung ke Candi Prambanan pada hari ini untuk meresmikan proyek revitalisasi Candi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran ketika kedua negara sedang gencatan senjata. Diketahui melalui CNN Indonesia, serangan tersebut diluncurkan pada Selasa 7 Juli di berbagai lokasi di sekitar Selat Hormuz. Pusat Komando AS menyatakan serangan tersebut merupakan respon atas serangan terhadap 3 kapal komersial di Selat Hormuz baru-baru ini. Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Qatar dan Arab Saudi melaporkan bahwa kapal mereka telah terkena serangan saat melintas di dekat Selat Hormuz. Berita selanjutnya, timbunan sampah di Provinsi Bali mencapai sekitar 3.500 ton per hari. Mengutip dari Kompas.com, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan menyatakan bahwa tingginya volume sampah di tempat pembuangan akhir dapat meningkatkan pencemaran lingkungan dan resiko kebakaran terutama saat musim kemarau. Ia berharap seluruh pemerintah, kabupaten, dan kota di Bali mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber sehingga target penyelesaian persoalan sampah dapat tercapai paling lambat di Desember 2026. Memasuki berita utama, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India dikabarkan akan berkunjung ke Candi Prambanan untuk meresmikan proyek revitalisasi Candi. Dilansir dari Detik News, Perdana Menteri India menilai Candi Prambanan merupakan simbol budaya Indonesia dan India, dan Presiden Prabowo menyambut baik kerjasama restorasi dan konservasi Candi Prambanan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan bahwa rencana pemugaran Candi Prambanan oleh pemerintah India sudah disampaikan sejak tahun lalu dan revitalisasi akan dilakukan pada candi-candi kecil di area Prambanan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen, udah jam 10 pagi nih waktunya Nares pamitan. Terima kasih banyak yang udah join kita topik hari ini. Semoga hari ini gak yang pikun-pikun banget gak ya? Gak ada yang kelupaan apapun, semuanya lancar kerjaannya. Say hi juga untuk yang baru-baru masuk nih Sobat Gen yang akhirnya WhatsApp-WhatsApp di 0811-352-1031. Terima kasih banyak. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jakarta, katanya mau main khusus untuk nemenin kicau pagi. Boleh banget Sobat Gen, besok kita ketemu lagi di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 10 pagi barengan aku Nareswarila. Thank you so much hari ini yang udah bantuin juga. Ada Najwa di operator, ada Ayla, Alia nemenin aku juga siaran di pagi hari ini as a producer. Thank you so much guys. Besok kita ketemu lagi ya di Kicau Pagi. Ciao.

0: 5 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: si Harian.
1: Halo pagi.
2: Halo pagi.
1: Saya Bunga.
2: Iya Bunga, ada yang bisa dibantu Bunga?
1: Bisa abis keling. Darah terus.
2: Abis keling?
1: Kenapa
2: abis keling?
1: Darahnya
2: muncrat abis keling.
1: Iya
2: bunga tenang dulu. Bunga tenang.
1: Darahnya muncrat, semuanya kenceng, adotannya mantap. Pak, enggak itu orangnya.
3: Selamat pagi.
2: Iya pagi.
3: Selamat pagi. Iya, saya papanya Bunga.
2: Oh, papanya Bunga, iya.
3: Iya, ini Anda PIC dari Dentist and Dentist, betul ya?
2: Iya, betul, Pak.
3: Oke. Anak saya, putri saya yang saya cintai ini kemarin dia habis keling. Ini sampai sekarang dari 3 hari yang lalu masih bercucuran. Bercucuran darah. Ini tuh ada darah keluarga saya.
2: Iya, sebentar dulu.
3: Kamu tahu? Kamu jangan sebentar-sebentarin saya.
2: Iya.
3: Kamu jangan sebentar-sebentarin saya. Tar dulu. Saya lagi ngomong nih.
2: Iya, oke. Iya.
3: Jangan sebentar-sebentarin saya. Yang dirugikan saya sebentar. Disuruh-suruh lagi.
2: Bapak dengar.
3: Sebentar, saya dulu yang ngomong. Darahnya dari kemarin enggak berhenti-berhenti. Ada kali sudah 5 liter nih darahnya.
1: Tujuh.
3: Tempat boleh. Mewah, keren di sosial media. Scaling aja gak bisa.
2: Dalam scaling itu darah memang keluar, tapi tidak sebanyak itu, Pak.
3: Nah makanya, jangan ngajarin saya.
2: Oke, iya.
3: Kamu tuh ngomong kayak anak kemarin sore.
2: Kronologi awalnya deh, Pak, seperti apa? Sebelum tanggal 7 liter.
3: Oke, sebentar. Sayang. Kronologinya jelasin, Sayang.
1: Muncrat
3: darahnya. Siapa sih nama dokternya? Kamu kan bukan dokternya. Kamu apanya sih? Bisa kamu kasih nama teman dokternya? Tuh, saking sakitnya dia gak bisa nyebut nama dokternya.
2: Oke, baik.
3: Anda bisa ketawa ya? Lo dan kantor lo bakal gue tuntut. Paham gak lo?
2: Iya.
3: Lawyer gue akan langsung meluncur ke sana dengan surat tuntutan ya, bro. Dan kalau tidak ada aksi dari lo, bukan cuma anak gue yang berdarah, lo juga akan berdarah. Paham gak lo? Nggak, lo jawab dulu, paham gak? Bukan cuma mulut anak gue yang berdarah, tapi mulut lo juga akan berdarah.
2: Iya, Pak.
3: Ya, paham ya? Lagi rame tuh di sosial media, orang nabrak-nabrak pakai mobil ya, lawan arah. Gue lebih dari itu, lo paham?
2: Iya, saya paham, Pak.
3: Lo paham ya? Gue pengen ketemu langsung, namanya Dr. Martin.
2: Dokter Martin?
3: Ya, ada nama Dokter Martin nggak?
2: Kami tidak ada, Pak, nama Dokter Martin, Pak.
3: Ini Dentist and Dentist, kan?
2: Oh, bukan.
3: Kan. Yang di Jalan Saman Hudi?
2: Bukan, Pak, bukan. Dentist and Dentist, Pak, klinik giginya di Jalan Walter Morning City.
3: Waduh, ada. Kamu Dentist and Dentist bukan, sayang?
1: Dentist and Dentist, Dentist. Kan aku bilang Dentist.
3: Ya Allah.
1: Dentist, pakai D, Pak.
3: Saya salah orang, ya, Mas. Maaf. Saya salah sambung. Dan Mas Asep masuk di salah sambung di GDP. Bro, sorry bro. Ini ternyata bukan Dennis and Dennis ya. Dennis Bakery loh.
1: Bapaknya kagak denger kan anaknya ngomong Dennis. Jadi kenapa
3: kayak Dennis? Oh, lapar, anaknya lapar ternyata.

Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X. At Gen 1031 FM FBA.
5: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam.
0: Ini nak Ferry pasti ya.
1: Dari mana ya, Bu?
0: Ini Tante Mus.
1: Tante Mus?
0: Gak cerita, mau ki pacet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen, gitu mau tak kenal sama anakku. Tapi masih single tuh ya.
1: Masih.
0: Jadi ini loh, anaknya Tante dan Dana. Biar kenalan dulu ya.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam.
2: Aku Novi, Mbak.
1: Oh iya, Mas.
2: Iya.
1: Salam kenal, saya Ferry.
2: Juga. Ini enggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
1: enggak
2: apa-apa ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
1: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi, ya enak lah ya. Nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
2: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja naik mobil atau naik motor, Fer?
1: Nggak mobil, kadang nggak motor.
2: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
1: Oh, gitu.
2: Iya, naik mobil karena panas banget ya, toh. Terus merkurinya kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim krim wajahku nanti luntur semua ini. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
1: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
2: Sama juga. Oh. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
1: Lebih suka pakai sendok sih.
2: Aku sama mama tuh biasanya didulang kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
1: Ya.
2: Iya, iya.
1: Mungkin harus anak-anak mama kali ya.
2: Iya, itu benar. Kalau bubuk ini di kamar sendirian?
1: Sementara ini ya.
2: Aku gak bisa kalau bubuk gak ada gitu. Orang sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
1: Mas, mohon maaf ya.
2: Iya.
1: Dia masih ada kerja juga.
2: Oh, gak apa-apa wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
1: Oh iya nih, Mas.
2: Makanan enak di daerah kantormu Padi Giling tuh di mana ya, Fer?
1: Loh, ini saya di Gresik loh ya.
2: Loh, bukan di Padi Giling.
1: Bukan.
2: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki guru tanah Tante Yusuf.
0: Maaf, ini bukan anaknya Tante Yusuf toh?
1: Bukan. Ferry Irina.
0: Oh, Ferry Irina.
2: Salah berarti.
0: Ini Ferry masuk salah sambung ya, Depan.
1: Aduh, masih juga tiap hari dengerin. Kena juga ternyata. Aduh.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: hiburan keren.
1: Saya Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo pagi.
3: Iya, dengan
2: Mbak Diana ya?
3: Iya.
2: Maaf, ini Caca, Mbak. Kemarin 3 hari yang lalu nih, Mbak, saya check in di sana. Ada barang yang ketinggalan, Mbak, di kamar, Mbak.
3: Barang apa ya?
2: Handphone, Mbak.
3: Handphone?
2: Iya. Saya itu masuk tuh hari Jumat, Mbak.
3: Jumat. Jumat hari apa ya? Jumat hari apa, tanggal berapa?
2: 17. Aduh, saya bingung banget nih, Mbak. Ini kan maksudnya udah 3 hari. Kalau misalnya itu handphone ditemuin sama orang yang bukan pemiliknya, nanti bisa ngancem nyawa saya, Mbak. Ini
3: ya,
2: handphone punya pasangan saya.
3: Iya, itu
2: yang khusus di rumah, Mbak. Yang khusus di rumah, ditanyain sama istrinya. Nah, pasangan saya bilang handphonenya hilang. Kalau misalnya sampai kedetek itu Find My iPhone ada di tempat Mbak, nanti Mbak juga yang bakalan kena tanya gitu loh, Mbak. Saya bayar berapapun juga, 5 juta, 10 juta, you name it ya, Mbak.
3: Iya, nanti soalnya katanya nggak ada namanya sih.
2: Kebetulan pasangan saya agak teledor gitu loh. Kenapa sampai bisa ketinggalan sih? Saya udah nggak bisa tidur, Mbak. Saya nggak bisa makan. Saya punya asam lambung naik nih.
3: Iya, nanti saya tanya ya, Pak.
2: Kayak gitu, Mbak. Soalnya isi handphonenya itu segala macam. Nanti kalau udah ketemu, Mbak, bahaya, Mbak. Terus juga di handphone itu kemarin baru abis saya airdrop, Mbak. Ada video-video kita, Mbak. Tolongin saya, Mbak.
3: Lah, tinggalan pasti resto atau kemana?
2: Enggak, Mbak. Bener, saya inget di situ, Mbak. Bukannya apa-apa. Terus juga lagi nggak dikunci lagi. Takutnya nanti kan keburu kesebar videonya, Mbak. Aduh, saya tambah stres, Mbak. Kalau saya yang di penjara gimana?
3: Yaudah, ya.
2: Itu
3: ya,
2: ada video, Mbak. Udah sekarang, Mbak, mau berapa deh? 20 juta saya bayar deh, Mbak.
3: Iya, nanti saya
2: ayo dong, Mbak, please. Kan kita kan juga gimana pun juga tamu ini, Mbak. Tolong dibantu dong, tolong dibantu. Prok, Mbak.
4: Iya, kenapa? Gua bisa dibantu?
2: Iya, tadi Ibu Diana mana? Saya ngobrol sama Ibu Diana aja deh, Pak. Saya udah gak bisa dengar suara laki-laki, Pak. Pak.
4: Ya, ini di sini tanggung jawab juga nih. Saya sebagai supervisor di sini.
2: Iya, gak apa-apa. Iya, saya tahu, Pak. Tapi saya juga ini kan saya udah bilang. Saya bisa aja nelfon Pak Paulus, Ibu Lia. Karena saya pengen biar sama Ibu Diana dulu dibantu gitu loh, Pak. Bentar aja, Pak. Saya udah gak kuat dengerin suara laki-laki, Pak.
3: Iya, ya, nanti saya bantu cek ya, Pak.
2: Benerin ya, Mbak.
3: Soalnya kita juga harus cek nih yang mas tanggal sekian itu siapa aja, terus yang jaga siapa aja.
2: Iya, Mbak. Bener, bantuin ya, Mbak. Please bantuin. Kalau misalnya Mbak nggak bantuin, nanti saya lapor Pak Paulus sama Ibu Lia lomba main handphone mulu. Saya lihat kok pas lagi ini.
3: Main handphone? Siapa?
2: Ya nggak, udah pokoknya gitu aja deh. Saya mohon banget nih bantu sama perempuan nih, Mbak, ya. Meskipun jangan dicontoh deh. Perbuatan saya kayak gimana jangan dicontoh. Saya tahu semua orang pasti pernah jadi pendosa gitu, Mbak. Saya udah percaya ini sama Mbak Diana Rosiana ya, Mbak.
3: Enggak, bukan. Namanya bukan Diana Rusdiana.
2: Mbak, ini fashion yang ada di Jalan Gunung Sindur, kan?
3: Gunung Sahari.
2: Bukan di Gunung Sindur?
3: Bukan.
2: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Diana masuk salah sambung di Geneva!
3: Ya Allah.
2: Di kerjaan siapa? Mbak yang ngerjain yang sebelahnya, Mbak.
3: Dia pantesan ngomong gak ada namanya yang ngecek. Sama sih ya kagak ada, Mbak.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, Sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.
3: Sobat Gen, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan. Ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek, musiki tak paus sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Walah yuk iki gin walah.
2: Gin walah.
3: Udah siap belum?
4: Sobat Gen Surabaya dikenal dengan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, kalau perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, apa hayo? Sini aku kasih tahu. Jadi, perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Surabaya, sekaligus di Jawa Timur, itu adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau yang sering disebut UNTAK. Kampus UNTAK ini didirikan pada 17 Agustus 1958. Tanggal pendiriannya emang sengaja jadi dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga semangat nasionalisme menjadi identitas utama kampus ini. Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Walah yuk iki gin walah.
2: Gin walah.
5: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Pak Musli.
1: Iya.
0: Saya ini adalah Anissa, stafnya Ibu Ditya.
1: Iya.
0: Ya, waktu itu sudah kasih berkas ya ke Ibu?
1: Iya, udah.
0: Udah langsung dipastikan kasih ke Ibu Ditya?
1: Belum, maksudnya itu siapa gitu penerimanya gitu.
0: Iya, tapi siapa yang Bapak kasih itu siapa namanya? Kan Bapak harus tahu dulu gitu, Pak. Karena kan yang Bapak kasih ini dokumen penting gitu, Pak.
1: Iya, udah, nanti saya tanya ke Pak Jepri dulu deh.
0: Tapi kemarin Pak Woworun tuh cerita sama saya, katanya belum nyampe.
1: Maksudnya saya mau nanya Pak Jepri, itu namanya siapa gitu loh.
0: Nah, Bapak tanya Pak Jepri lagi, saya aja udah telepon. Pak Jepri udah telepon sama Pak Woworun tuh atasan saya, lembar penerimanya itu udah gak ada.
1: Masa lembar penerimanya gak ada sih?
0: Loh iya emang gak ada, makanya saya telepon. Ini berkas penting Pak, nilainya miliaran Pak. Berkas penting Pak.
1: Iya Bu.
0: Jadi Bapak kerja tuh jangan asal Pak.
1: Enggak maksudnya saya mau nanya ke Pak Jepri dulu Bu.
0: Udah saya tanya Pak.
1: Iya Bu.
0: Banyakan main handphone kali nih, pengen buru-buru aja. Buat Bu Ditya ya udah sekalian sama saya. Coba kalau itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, bagaimana nasib perusahaan? Itu isinya kontrak loh. Bapak tahu gak 45 triliun Pak? Ini semuanya digadaikan nih sama berkas ini Pak. Gara-gara kejadian berkas ini kalau saya gak jadi nikah gimana Pak? Saya udah booking hotel Pak. Bapak mau cariin saya pinjol 500 juta buat bayarin DP nikahan saya?
1: Begini Bu, ya Bu, saya kan sekarang lagi di luar dulu Bu nih.
0: Bapak aja di luar.
1: Iya maksudnya saya lagi beli makanan buat karyawan Bu. Maksudnya nanti saya cariin apa tuh tanda terimanya, saya pastiin.
0: Iya pastiin ke siapa Pak, suratnya gak ada Pak. Itu berkas aja dibikinnya 40 hari Pak. Iya. Udah kayak nipas Pak. Kalau misalnya nanti udah gak ada itu berkas Pak, Bapak mau ulang gak bikin Pak? Saya tiap hari Pak meeting di Senopati Pak.
1: Iya,
0: pergi pagi pulang party Pak. Saya sampai live music kan Pak, semuanya segala macam DJ Pak. Buat healing Pak. Pusing mikirin kontrak begitu Pak. Bapak punya anak perempuan?
1: Iya Kak, tapi saya gak punya anak perempuan. Tapi
0: gak gimana sih? Punya apa? Adik perempuan?
1: Adik perempuan Bu.
0: Gimana kalau Bapak punya adik perempuan? Udah mau nikah?
1: Bu, iya.
0: Semuanya segala macam digade gara-gara ada sesuatu hal kayak yang kecil doang. Masalahnya sepele sih, Bapak salah ngasih berkas doang ke orang Pak. Saya dipecat, gak dapat pesangon. Nikah saya gak jadi.
1: Tolong Ibu, mohon tenang dulu ya Bu ya.
0: Saya sedih Pak.
1: Iya Bu, tenang dulu ya Bu.
0: Saya aja harus cari DP buat bayar DJ Pak.
1: Iya Bu, saya mau bertanya dulu dan saya.
0: Bapak bertanya sama siapa? Pada bapaknya.
1: Saya mau nanya itu kertas itu dokumennya siapa yang nerima? Pasti ada namanya di situ Bu.
0: Pak, kertasnya udah hilang. Saya capek Pak. Udah gini aja deh Pak, kita ketemu aja di kantor Bapak gimana Pak?
1: Ya saya bicara dulu Bu sama Pak Jepri gitu ya.
0: Udah Pak, saya ke kantor Bapak aja deh. Gimana-gimananya nanti apa misalnya kita bayar denda bareng-bareng buat Ibu Ditya gimana ya Pak? Bapak di SLP Surya Mercon kan Pak?
1: Surya Tikon.
0: Surya Mercon.
1: Surya Tikon Internusa Bu.
0: Ini Pak Musli Sukaisi kan?
1: Bukan, saya Muhammad Musli Bu.
0: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Musli masuk salah sambung di
2: GNFM. Pak Musli dikerjain di GNFM, dikerjain sama Ibu Marisha.
1: Astagfirullah.

0: Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Kejutan MB-Man, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm.sg.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Oh, I leave.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo,
3: Maya.
2: Iya.
3: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
2: Iya.
3: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
2: Sopran.
3: Sopran tuh yang melengking
2: yang
3: gitu.
2: Yang nada tinggi.
3: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
2: Halo, berarti aku ini di sini.
3: Apa iya dong.
2: Sore ini apa gimana?
3: Boleh. Le sopran ya apa sih le sopran?
2: Sore ini.
3: Kok ingin ya paduan suara iki? Do do
2: do do.
3: Tunggu ke mana? Munggah. Ada dekli mana kuno? Hai munggah mana?
2: Wasli.
3: Lihat paduan suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong, dangdut. Nah, yo wes. Iki kok ngerti kan lagu Kala kan?
2: Lagu apa? Kala. Siapa?
3: Ya Allah, maksudnya nggak ngerti. Sing, kalau ku pandang kerlipin panung jauh di sana. Itu loh, Mal.
2: Oh, aku dangdut.
3: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no kala iki.
2: Nggak, so, aku butuh teks.
3: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki
2: aku nggak apa lagu nih.
3: Melo aku. Kalau ku pandang.
2: Kalau ku pandang kerlipin panung jauh di sana.
3: Kurang bleot iku suarane.
2: Kalau ku pandang
3: sabangan ini kurang ya Ki. Kan biasa latihan yang jetis kan?
2: Enggak.
0: Ini paduan suara apa sih lah? Ini lo, manja-manja grup itu lo?
2: Enggak.
0: Loh, ini apa?
2: Surya Nada.
0: Oh, ya maaf ya. Berarti malah masuk salah sambung Gen FM.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Langsung dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Sudah jam 4 sore, waktunya aku yang bertugas nemenin kamu Sobat Gen. Gak berasa ya, gedebak-gedebuk udah jam 4 aja. Mau pulang tenggo atau masih ngedor di kantor Sobat Gen? Pokoknya sore kamu bakal happy kalau sudah ketemu sama Coki. Jelas kita bakal seneng-seneng pastinya di nyore, nyerocos sore-sore cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gan 103,1 FM. Bisa banget, dua lagu emang syahdu banget kalau didengerin sore ini Sobat Gen. Apalagi tadi perjalanan Coki mau ke studio Gen FM Sobat Gen, ngeliat adik-adik yang lagi mau berangkat ngaji. Ya Allah, keinget zaman dulu ya, kalau jam-jam segini nih anak-anak TPA atau TPQI. Dulu ya, jam 4 sore itu film opo ya, zaman bian ya. Pokoknya antara aku tuh mau ngelepas yang namanya ngaji, nonton film dulu, nonton kartun dulu. Nah kan, ngabotin nonton film kartun, Re. Selamat sore nih buat adik-adik yang sekarang masih liburan. Enak-enakin liburannya, minggu depan baru masuk sekolah ya, itu dia. Kayak rata semuanya pada minggu depan. Mungkin buat papa mama, buat kakak-kakak yang barusan pulang kerja atau mungkin masih kerja, kasih tahu ke Coki, setorin lagu syahdu sore hari ini. Nah, wis itu ya, ala kamu, itu dia ya. Mau bule atau Indonesia terserah. Pokoknya lagu syahdu ala kamu. 0811 352 1031. Aku mulai dulu ya, lagu syahdu ala Coki.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kalau sore ini kayaknya perjalanan kamu kepenginnya lancar tapi ternyata terhambat gara-gara macet ya. Storin dong lagu syahdu ala kamu biar kamu gak emoti. Kan biasanya jam-jam segini pada lancar ya. Ternyata pada macet loh. Ini Bayu ngabarin, ngasih info aja, Tol Perak arah Satelit macet total. Request lagunya Anggi Marito dong Kak Coki. Siap. Storin lagu syahdu ala kamu sobat Gen. Enak gitu loh sobat Gen. Ibarat kata kalau misalnya sore-sore kayak gini, bawaannya tuh kepengen leng-leng. Halo, selamat sore. Dari siapa ini? Kasih nama dong, kasih nama nih. Si Gempur, Gempur Wulung. Coki lagunya yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Lagu sopo ya, kok aku pernah tahu ya. Patah tumbuh, yang hilang berganti. Iya. Lagu siapa ya? Ntar deh aku coba googling deh. Halo Saka dan Sean. Yang dengerin Kak Coki siaran itu bukan cuman kakak-kakak gen milenial ya. Kakak-kakak gen-gen apa coba? Geng-gengges ya. Adik-adik gen Alpha dengerin aku juga. Saka ini kelas 3 SD dan Cheyenne ini kelas TKB loh. Hari ini Saka ulang tahun ke-8. Happy birthday Saka. Saka. Coba. Kak Coki search 8 Juli. 8 Juli zodiaknya apa ya? Cancer gak sih kalau 8 Juli ini? Oh iya, capit. Semoga Saka bisa menyapit-nyapit yang namanya pelajaran yang nantinya bisa berguna di masa depan. Itu dia. Sehat-sehat Saka. Kak Coki doain pokoknya panjang umur, harus sehat terus, sekolahnya yang pinter, jadi kebanggaan papa sama mama. Duh, mau request lagunya Bintang di Surga ya sama Kicau Mania. Gak bosen Kicau Mania kemarin udah Saka. Makasih Om Coki, semangat siarannya. Terima kasih juga ya. Happy birthday buat kamu ya. Dari siapa lagi nih? Halo, ini ada Arum. Kalau lagu syahdu menurutku adalah pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Karena aku pikir, di dalam hubungan dengan siapapun adalah tentang saling memaafkan. Asik. Lebaran bener tiap hari bu. Sylvie, lagu syahdu ala aku adalah Syahrini kak yang kandas. Rasanya nyawa sep. Wow. Uncle Pai, mau Hindia dong yang semua lagu cinta terdengar sama. Ntar aku cobain ya. Halo, selamat sore Mas Ahmad. Hai.
1: Selamat sore. Halo. Kak Coki.
0: Hai.
1: Aku request lagu yang bikin semangat dong dari Project Pop.
0: Yang syadu, Mas.
1: Mendapat pacar pun sulit. Nah itu ya Kak Coki ya. Salamnya untuk teman-temanku yang masih jomblo.
0: Iya.
1: Di usia segini yang kalian cari ini apa sih sebenarnya kok?
0: Duit.
1: Kayaknya sulit jodoh.
0: Duit.
1: Yes, itu aja Kak Coki.
0: Duit tak jawab.
1: Terima kasih Kak Coki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indis ekonomi golek apa yo? Golek duit lah. Kan 08113521031 jangan lupa ya, jangan lupa kasih nama sobat Gen ya, kasih nama. Dari mana ini, sebentar ini Ilham. Sore Coki, lalu lintas dari Lakar Santri ke arah Wiyung terpantau ramai lancar. Iya, so far so good tadi perjalanan aku. Lagu syahdu favoritku Payung Teduh Kak, yang untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Enak. 08113521031. Jangan lupa sebutin nama. Ya, mau update traffic juga boleh. Story dong. Lagu syahdu ala kamu sobat Gen. Kalau syahdu-syahdu enaknya sore-sore begini dengerin ini. Lagu Syadu yang menurut Coki bener-bener kalau didengerin, ya Allah bawaannya syadu bener. Arum, this is your song ya. Katanya, aku pikir dalam hubungan, dalam siapapun harus tentang saling memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin.

0: Hello?
1: Yeah?
0: Pak Zaki?
1: Yeah?
0: Pak Zaki, now you where?
1: Apa?
0: Now you where, Pak Zaki?
1: Aku di sini, Louis.
0: Long, I waiting you.
1: I am not speaking English. What this is?
0: I am Jason.
1: Jason?
0: Yeah, Jason.
1: Jason?
0: Jason?
1: I am in St. Louis.
0: St. Louis di mana, Pak?
1: Polisi istimewa.
0: My daddy start call you.
1: What daddy?
0: Papi Ivan.
1: Enggak nelpon. Ini Andi lah, Andi.
0: Jason.
1: Jason Alexander.
0: Yes.
1: Jason apa Jordan?
0: Jason.
1: Sebentar.
0: English please, I don't understand.
1: I am not speaking English.
0: Talk to me, ya, lil.
1: Lil. Aku nggak bisa bahasa Inggris.
0: Saya bahasa Indonesia-nya campur.
1: Terus?
0: Bapak ambil barang saya.
1: Di?
0: Berdima, ya, di Dian Istana.
1: Dari Dian Istana dibawa ke?
0: New River.
1: Di mana itu?
0: New itu apa? New, bahasa Indonesia saya bingung, new.
1: Baru.
0: River,
1: gak ngerti aku.
0: Water.
1: Air mengalir, terus?
0: Terdet, you go long.
1: Apa itu?
0: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
1: Tenter, hanyut, kalianya.
0: Nah, you know that.
1: Ya,
0: that you know. Nah.
1: Sebentar. Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
0: Yes.
1: Sama?
0: Teacher.
1: Sama teacher. Teachernya namanya?
0: Paul. Yes, Mr. Paul.
1: Les apa kamu?
0: Mandarin.
1: Les Mandarin?
0: Ya.
1: Nggak, sebentar. Aku tak konfirmasi dulu.
0: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
1: Terus?
0: Nah,
1: disalahkan gimana?
0: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
1: Gak ngerti aku maksudmu.
0: Kalau dia nyalain Pak Zaki, Mami ngelindungi me. Me ngelindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi Mami.
1: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
0: No, nah, Mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
1: Loh, katanya aku dilindungi. Bulet kamu itu.
0: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
1: Siapa Mbak Sinta?
0: Sekretarisnya Mama. Mbak Sinta lagi di kantor kan?
1: Kantor mana?
0: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
1: Di Penogoro?
0: Iya.
1: Ngawur.
0: Kok ngawur?
1: Elah, pret.
0: Loh, kok pret?
1: Kamu nyari Zaki siapa sih?
0: Zaki Abdullah.
1: Zaki Abdullah cari. Ngawur. Tuh.
0: Salah berarti?
1: Preketek.
0: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, apa?
1: Mantep lah.

0: Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen masih ditemani sama Coki Siaran di Nyore Nyeroca sore-sore. Kalau kau tengok langit sore hari ini bener-bener syahdu banget. Syahdu banget. Ibarat kata Sobat Gen kalau misalnya pulang gitu kan ya. Terus rumah kita itu di depan ada kayak sawah-sawah gitu Sobat Gen ya. Kayak pemandangan di daerah Tretes gitu ya Allah. Terus bawahnya sore ini gak usah pakai macet gitu kan. Leng-leng sambil minum kopi sama makan hang-ho-hang. Halu-halu syahdu ya kak, itu dia. As I wish, kalau punya rumah gitu kan ya, ngelihat yang namanya, banyak ijo-ijo banget, itu dia. Atau sekarang ini lagi kepikiran buat melipir, gak pulang ke rumah dulu tapi nongkrong di taman-taman Surabaya. Nah kan banyak tuh, siapa tahu bisa healing-healing gitu Sobat Gen. Meskipun yang namanya healing-healing gratisan aja, store lagu syahdu ala kamu Sobat Gen. 0811-352-1031. Buset, WA Gen Box banyak banget. Jangan lupa di story namanya juga ya. Ini lagi rame banget. Kayaknya lagi pada kepengen syadu-syaduan nih. Selamat sore. Ada Hendro.
1: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai. Update informasi lalu lintas.
0: Gimana?
1: Dari Kepute ke Mer rame lancar.
0: Iyo.
1: Terus ikutan topik lagu syahdu yang menurutku
0: apa.
1: Itu lagu Niji Kustik yang puisi.
0: Yang puisi.
1: Puterin dong Kak Coki.
0: Iya.
1: Please deh.
0: Iya.
1: Buat Kak Coki selamat siaran sampai jam 7 malam.
0: Terima kasih. Kalau enggak aku puterin, aku yang baca puisi gimana? Aku dari hamparan tagihan dan cicilan, aku selalu berjuang demi menghadapi cicilan. Oh, cicilan. Yuhu. Selamat sore Mr. Glenn.
2: Good afternoon
0: Mr.
2: Coki.
0: Hi.
2: Hey.
0: Hi.
2: Yo baby.
0: Mau laporan dulu
2: untuk perjalanan dari tol Tambak Sumur menuju
0: satelit
2: Pasar Kembang.
0: Oh iya, gimana kok?
2: Banyu Urip itu terpantau ramai lancar, hanya bisa jalan ya 60-70 km/jam.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Selamat sampai tujuan. Ini kami mau ke arah
0: Margomulyo.
2: Ke arah sebuah pabrik rokok terkenal Indonesia.
0: Siap.
2: Untuk training.
0: Siap.
2: Lagu apa tadi? Syahdu. Aku kepengen lagunya Getaran di Hatiku. Ya selalu ada. Itu dulu lagunya Frida Luciana, terus di recycle sama Agnes Monica.
0: Mau kawin,
2: mau tunangan aku enggak tahu. Tapi yang pasti buat Mr. Coki selamat siaran dan semangat.
0: Terima kasih banyak. God bless you too Mr. Glenn. Salam buat Cemiti, safe drive ya. Good luck buat ngajarnya itu hari ini. Oi. Ini ada siapa ini? Dari Lisa. Sore Kak Coki, baru pulang kerja nih. Udah lama banget gak request. Mau request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu, lagunya Dadif. Buat Kak Coki semangat ya siaran hari ini ya. Sehat dan bahagia selalu. Kamu juga darling, terima kasih banyak. Halo Arin. Lagu syahduku so easy. Semua karena cinta versi siapapun. Syahdu yang macet. Dibikin syahdu aja kalau ketemu macet-macet kayak begini. Hai Hanif.
3: Halo Kak Coki.
0: Halo.
3: Aku Hanif.
0: Iya, gimana?
3: Itu kali ya lagu apa tuh, lagunya Salma.
0: Yang
3: ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Enak tuh
3: kelihatannya Kak Coki.
0: Enak.
3: Thank you.
0: Terima kasih Widi, selamat sore. Halo.
4: Selamat sore yang ganteng, lucu, manis, baik, lucu, imut. Yang soleha, soleh.
0: Soleha, soleh. Oh, tak tutup kan.
4: Info Bang Coki,
0: iya, boleh,
4: Sari, panjang jiwo, nginden, baratang, lancar Bang Coki.
0: Siap.
4: Ini sekalian nitip info temanku di ulang tahun, namanya Lianto Putra yo. Dia driver Grab, sering denger Gen FM, sekarang ulang tahun.
0: Siap.
4: Tolong dicaci maki Bang Coki.
0: Caci maki,
4: terima kasih Bang Coki.
0: Ya
4: request lagunya Selawon Seven Bang Coki yang melompat lebih tinggi.
0: Okay.
4: Karena katanya aku mirip Duta tapi jauh sih. Duta Sampo iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurin, report traffic dulu ya. Dari GM ke Pandegiling, jalanan semuanya padat lancar aja. Kalau boleh request lagunya Tulus yang terbaru dong, Kak. Iya. Lagu Syadu untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, apalagi kalau diputerin tambah syadu. Jari si Nizam. Tadi bukan cuman kamu aja. Kalau aku puterin lagi satu ini Sobat Gen, pasti bawahnya adalah kepengen leng-leng aja. 08 11 352 1031. Jangan lupa sebutin nama kamu. Sore-sore kayak begini, dropin lagu Syadu ala kamu. Nanti Coki bakal puterin. Pokoknya aku tungguin lagu bule atau Indonesia, terserah. Yang tadi kepengen denger lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan. Enjoy.

0: Sahabat Gen, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan. Ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Ken, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spoiling balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
4: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sebanyak 118 peristiwa kebakaran terjadi di Surabaya sepanjang Januari hingga Juni 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Persebaya resmi memperkenalkan 4 pemain asing, yakni Diogo Ramalho, Yan Mabella, Miguel Pereira, dan Alex Martin sebagai amunisi baru untuk musim 2026-2027. Dilansir dari Detik Sport, keempat pemain diumumkan secara bertahap melalui media sosial resmi klub, dan Diogo Ramalho dikontrak dengan durasi multi-years dan mengaku antusias bergabung setelah mendengar banyak cerita positif tentang Indonesia dan Persebaya. Kehadiran 4 anggota asing tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan Bacol Ijo dalam bersaing memperebutkan gelar Super League 2026-2027. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo dan PM India Narendra Modi meresmikan kerjasama konservasi dan revitalisasi Kompleks Candi Prambanan, situs warisan dunia UNESCO di Yogyakarta. Kerjasama ini akan difokuskan pada revitalisasi candi-candi perwara atau candi pendamping di kawasan Prambanan yang hingga kini sebagian besar masih berupa reruntuhan. Melansir berita CNBC Indonesia, Prabowo menyebut proyek tersebut menjadi simbol eratnya hubungan budaya Indonesia dan India. Sementara PM Modi menilai Prambanan merupakan warisan peradaban bersama yang harus terus dilestarikan. Memasuki berita utama, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya mencatat 118 peristiwa kebakaran selama semester pertama 2026 dengan kerugian material diperkirakan mencapai 7,9 miliar rupiah. Mengutip berita Detik Jatim, korsleting listrik menjadi penyebab terbanyak dengan 30 kasus, disusul rambatan api terbuka sebanyak 23 kasus, sementara 65 kasus lainnya masih dalam penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Akibat

0: rangkaian peristiwa tersebut, 16 orang mengalami luka-luka dan 5 orang meninggal dunia. DPKP Surabaya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan segera menghubungi call center 112 jika terjadi keadaan darurat. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ya Allah, banyak banget yang kirim WA sore ini ngomongin soal lagu Syahdu. Udah ya, selesai ya lagu Syahdunya ya. Udah cukup ya lagu Syahdunya ya, sobat Gen. Tapi aku baca dulu, gak enak lah. Udah effort ngirim WA ke sini tapi gak aku bacain, ntar dikira penyiar sombong. Putri, selamat sore. Halo, halo, halo, halo Putri.
4: Coki. Hai, hai, hai. Coki, akhirnya aku kirim voice note lagi. Aku ini lagi di perjalanan. Gimana? Dari Rewin mau ke Kopi Tuku. Biasanya kan dari kantor, ini karena dari rumah. Jadi dari Rewin ke Kopi Tuku. Aku mau hangout, ketemu sama teman-teman aku. Karena aku bosen WFH. Oh ya, Kak Coki, aku mau request lagu dong. Kemarin aku habis nonton Petaka Gunung Welirang lagunya Ceylon Seven yang udah lama. Judulnya aku lupa, cuma lagunya yang percaya apapun yang akan terjadi nanti. Cuma gak tahu judulnya apa. Bisa dong Kak Coki di request. Soalnya coba, kan jarang-jarang nih aku kirim voice note.
3: Coba,
4: makasih
3: coba ya,
4: Kak Coki. Semangat sampai nanti malam, bye-bye.
3: Bye. Selamat nongkrong ya, salam buat temennya ya. Ada Asa, lagu Syahdu sampai jadi debu dong pada Naira. Terima kasih banyak Kak Coki, sama-sama Asa. Hai Sashel. Ih, nama kamu bagus banget. Billie Eilish dong yang Happier Than Ever. Tolong diputerin semangat siarannya. Viani, selamat sore. Hai, hai. Enak.
5: Ini lagu Syahdu aku Kak Coki.
3: Enak kan?
5: Ini buat Revi.
3: Iya, gimana Bi?
5: Dari SMA 4 sampai Pak Bambu Runcing rame lancar ini ya. Saya menuju ke Simo Peman. Semoga di depan juga rame lancar.
3: Yoi.
5: Semangat siarannya Kak Coki.
3: Thank you darling. Dari Zan, Kak Coki ponakanku cewek juga ulta loh hari ini yang ke-10. Aduh banyak banget ya lagi ulta ya. Happy birthday ya, salam buat ponakan kamu. Lagu Syahdu aku itu ada Him for the Weekend. Aku pikir himne guru malahan. Cabakir, Pertigaan Lampu Merah Darmo Satelit Sukomanunggal wafat Kak. Ya Allah, hati-hati buat pengendara lainnya. Lagu Syahdu menurutku Lembayung Bali ya Kak Coki. Sore ini ada siapa ini? Dewi. Lagu Syahdu ala aku tuh Taylor Swift ya, yang Back to December. Kalau enggak gitu Rihanna yang Take a Bow. Buat Kak Coki terima kasih banyak, sama-sama. Aku make it fast aja ya sobat Gen ya. Zafran, halo.
6: Assalamualaikum Kak Coki.
3: Oi, waalaikumsalam.
6: Jalan di depan Mall Royal.
3: Iya bro.
6: Los.
3: Gak
6: macet.
3: Enak.
6: Sampai kena kayak geluntungan. Sepi. Dunia kan ini kok sepi.
3: Enak lah.
6: Terus gitu ya.
3: Iya Coki ya.
6: Request lagu Aku Milikmu. Dewa 19.
3: Terima kasih ya, bro.
6: Salam untuk semuanya. Dan salam untuk Kak Coki, sehat selalu.
3: Thank you Zafran.
6: Panjang umur.
3: Amin. Ya Allah.
6: Gitu,
3: thank you bro.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lili, di depan Jain Mas Pion muacet pol sekitar 15 menit, makanya gak usah melipir soalnya wis mandek jegrek Coki. By the way lagu Syahdu aku itu pengen denger lagunya Laude dong yang Komang. Puterin ya, buat Coki saya terus ya, suaranya udah lumayan sip. Salsa, selamat sore.
7: Halo, sore.
3: Hai.
7: Kak Coki, sore.
3: Sore.
7: Kak Coki, aku dari satelit ini mulai ada kepadatan di Gunung Sari, ya, setel Gunung Sari.
3: Dari tadi padat.
7: Lumayan merembet ya, Kak Coki. By the way, aku mau request lagu dong, Kak Coki, lagu yang Syahdu. Aku mau disetelin lagunya, ikuti dong yang I really want.
3: Enak-enak suara sobat gini, aku sumpeneng banget. Hai Kang Kumis, apa kabar Coki? Agak sedikit batuk Kong dari kemarin sama flu aku. Tapi harus sehat, lama gak muncul karena lagi liburan sekolah. Sehat-sehat terus ya buat Coki. Kong Kumis juga, Tuhan berkati terus. Ada sehat-sehat terus ya mas. Lagu Shadow aku Somebody Pleasure by Asi Sandra dong. Terima kasih Markus Samson, kenangan terindah. Mbak Lili.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
8: Coki. Halo. Selamat siaran ya.
3: Thank you.
8: Sehat
3: loh.
8: Selalu.
3: Amin.
8: Coki, aku minta lagunya Rollerblade dong. Mm-hmm. Kalau belum diputerin.
3: Belum.
8: Atau jomblo apa itu? Sejati apa jomblo apa itu loh. Aku suka.
3: Siap.
8: Pokoknya lagu yang
3: Project
8: bisa tuh joget ya.
3: Yo Iba.
8: Kasih ya Coki.
3: Sama-sama.
8: Oh ya, salam buat teman-teman driver online.
3: Siap.
8: Salam satu aspal ya. Selamat on beat. Gitu.
3: Terima kasih.
8: Makasih Coki. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Mbak Lili Setiawan. Assalamualaikum. Kak Coki update traffic aja, jalan Karangmenjangan depan kampus Erlangga A sudah terpantau padat. Terima kasih banyak, sehat terus. Karena ada perbaikan jalan setengah jalan soalnya. Lagunya Lobo dong, kalau boleh siap bro. Sobat Gen, iki loh, aku harus ngelempar obrolanku sore ini sebelum aku puterin requestan kamu satu demi satu. Sobat Gen, ono survei. Kudu aku sing ngadakno survei. Tapi survei ini bilang 47% orang Indonesia iku makan bukan karena lapar, tapi karena meredam stres. In this life ya bro and sis ya. Selain badok, kasih tahu cara kamu meredam stres kayak gimana. 0811 352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu. Sudah siap belum? Buat joget-jogetan? Biar kamu semangat sobat Gen, dengerin Coki siaran sampai nanti jam 7 malam. Biar kita kayaknya semangat sore ini jalan-jalan.

0: stres hilang meskipun sebentar. Kata orang ya, kalau meredam stres adalah badok. Nah, selain badok alias makan Sobat Gen, kasih tahu cara kamu meredam stres ala kamu. Jangan lupa sebutin nama dan komentar di 08 11 352 1031. Dwi jarin gini, turu. Le turu terus coy, hati-hati di pondot.com Januar. Cara meredam stresku Kak Coki ya, makan ice sekotak walls. Maksudnya gini, makan ice cream wall sekotak maksudnya. Terus pasang mic sama teriak-teriak ben koyok son horeka ngono. Matur suwun sama-sama. Itu dia. Sopo mana iki? Cara meredam stres ala kamu. Coba piye-piye-piye.
1: Hoi, hoi, hoi. Kabarnya udah lama enggak nyapa Kak Coki nih?
0: Iya, Rey.
1: Semoga sehat ya.
0: Alhamdulillah
1: mau
0: sehat.
1: Mau ikutan topik nih biasa. Gimana? Sambil perjalanan pulang.
0: Ya.
1: Untuk meredam
0: stres.
1: Meredam stres.
0: Ala kamu.
1: Paling aku sekarang ini pengennya ke Gunung Kawi aja deh Kak Coki.
0: Coy.
1: Ayo Kak Coki mau ikut enggak? Kita berangkat ke Gunung Kawi. Indis ekonomi Kak Coki. Ya Allah. Kak Coki mau request lagu.
0: Ya Allah, Coy. Ya,
1: dari Raim.
0: Siap, Raim, bro.
1: Siapa tuh?
0: Raim Laude.
1: Aduh, siapa? Pokoknya Ikro lah.
0: Yo,
1: lagunya.
0: Terima you, kasih sama-sama.
1: Gunung Kawi yuk, yuk berangkat yuk.
0: Lapo nang Gunung Kawi, mending nang iki New Mountain ae alias Gunung Anyar.

0: Masih dari Gedung Gerah Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Sudah petang nih, mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Jangan lupa ibadah dulu ya, cari tuh siapa tahu ada yang kayak dirasa nggak nutup maghriban di rumah. Ya udah cari aja musola terdekat atau masjid terdekat atau langgar gitu Sobat Gen ya, melipir dulu abis itu dilanjutin perjalanan kamu. Nggak usah stres, aku tahu ya, wes ngerti titik-titik bawaannya stres. Selain badok, selain makan, cara meredam stres ala kamu kayak gimana Sobat Gen? 0811-352-1031. Kalau kamu kayak gimana, Mbak Lili?
1: Assalamualaikum. Selamat sore, Coki. Coki, aku voice note ya. Nggak tahu juga ngetik ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Aku mau ikutan topik, Coki. Kalau aku ya, percaya atau enggak, kalau untuk meredakan stres, untuk rilis stres, itu aku belanja, Coki.
0: Ya Allah, belanja.
1: Kalau udah belanja itu, stresku rasa hilang, Coki. Sumpah, wes. Itu aja wes, mau belanja opo aja yang aku butuhin, aku pasti akan beli.
0: Iya.
1: Aku juga menyenangkan diriku sendiri, pengen makan apa wes tak beli.
0: Acara ya.
1: Itu stresku hilang wes.
0: Siap. Kepengennya belanja sakarep, li ono duit eh. Kepengennya belanja tapi kono duit eh, nambah stres mana.
2: Sore Coki.
0: Halo, selamat sore.
2: Tadi siang aku dapat orderan ke Pasuruan Kota ya.
0: Siap fair, gimana?
2: Terus dari Pasuruan Kota, stay sebentar, ngopi, malah dapat diarahkan ke timur, makin ke timur.
0: Siap.
2: Iya,
0: lo gak apa-apa rezeki bro.
2: Pulang ngosong aja lah. Soalnya mau gak mau harus ngambil pesanan ibu.
0: Siap.
2: Orang tua harus prioritas kan. Untuk arus lalu lintas dari tadi siang dari kota Sidoarjo ya, sampai Pasuruan.
0: Gimana Fer?
2: Aman, lancar, gak ada halangan. Di Pasuruan pun aku tadi juga keliling juga gak ada macet-macetnya ya, meskipun boloi ini neng dalan tetap transformer. Terus di sekitaran pasar Mbangil juga masih ada ini ya proyek.
0: Betul, belum selesai itu.
2: Korong ya, jadi stay hati-hati.
0: Siap-siap bro.
2: Fokus karena lawannya mobil gede-gede.
0: Benar.
2: Ini arah pulang Coki aku wis ngosong aja lah, gak apa-apa.
0: Thank you bro.
2: Coki, untuk menemani perjalanan pulang ke Sidoarjo, Darbo Geng, yang perlahan kalau memang ada, kalau nggak ada terserah.
0: Oke bro.
2: Darbo Geng apapun lah.
0: Thank you.
2: Penting bisa nemenin perjalanan. Oke, thank you Coki.
0: Sama-sama bro, hati-hati di jalan. Rama, mau ikutan topik dong? Boleh loh. Cara meredam stres, aku adalah nge-gym. Temenan setuju. Sambil dengerin musik yang upbeat, biar pinggul bisa gel-gel meski lagi angkat barbel. Canda. Nggak masalah bro. Ya kan? As long as you happy. Ya, Adrian Khalif dong Kak Coki. Yang 2001 kali. Kalau belum diputerin, terima kasih banyak. Setuju. Kalau aku, ya selain ngopi Sobat Gen ya. Nggak nge-gym ya tenis. Gwepuk iku buwok. Wena. Ovi. Lalu lintas merk Brebes lewat Sir Aman Jaya Sentosa. Kalau bahas topik nih ya, biasanya karaokean kalau ngilangin stres, ngeredam stres sendirian di kamar. Meskipun fals tapi gak tahu, karaoke aja biar bisa plong. Bener Ovi, bener. Dani Canan dong? Boleh. Januar, cara meredam stresku Coki. Oh tadi udah aku bacain bro ya. Dewi, halo. Sebentar, aku puterin.
3: Sore Kak Coki. Ini aku barusan pulang kerja dari Juanda. Ini tepat di kantor.
0: Tadi udah aku puterin yang tadi ya. Gimana Nani ini?
3: Aku ke topik Coki.
0: Boleh.
3: Salah satu hal untuk menghilangkan stres itu, ya dengerin kamu itu Coki. Ketawa kamu itu renyah banget sampai ke otak itu kayak piar.
0: Ya Allah, alhamdulillah.
3: Habis itu ikutan dengerin topik-topik kamu.
0: Siap.
3: Dengerin lagu-lagu kamu yang keren-keren punya.
0: Terima kasih loh.
3: Ini sih menurut aku.
0: Masya Allah. Seneng deh kalau suara aku sing serak-serak suem biar kau ingin iki garai uang iku sing duwe stresnya ilang.
4: Gen 103,1 FM.
5: Bisa banget.

0: Halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu Mas, satu keluarga.
1: Satu keluarga, kenapa?
0: Anakku setelah makan ayamnya sampean, kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
1: Terus gak maksudnya itu, kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
0: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serem pengen sampean?
1: Kalau sambalnya gak cocok berarti Pak. Sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua kok.
0: Nah, ini saja nih Mas, isok masak apa enggak gitu loh Mas?
1: Loh, bukan masalah pintar masak atau bukannya Pak, kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
0: Gak dicampur macam-macam tak Mas?
1: Enggak, saya gak dicampur apa-apa. Saya tuh beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
0: Saya gak apa-apa, anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku ini Mas.
1: Itu sambelnya Pak. Nah, kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang, ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti sebentar, gak cocok sama sambel kita gitu loh Pak.
0: Mosok sambel di kayak balsel Mas sampai sampean Mas?
1: Dicampur gimana Pak? Kok Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
0: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana Le? Panas Bapak, iki panas perutku.
1: Ya udah Bapak belakang kesini aja gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
0: Boyong ini lah Mas, Le misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan gitu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi atau dikasih oralit ya atau ya apa?
1: Semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga, misalnya kita pisah sambelnya.
0: Kemarin iku Mas, semua itu dipisah Mas gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cegak campur dedel dulu ya loh Mas.
1: Gak pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
0: Loh Mas, iki di kanan diulang, kanan ku biasanya angkringan iki kok.
1: Ini bukan angkringan Mas, ini buku Mas.
0: Oh ala, salah tak, berarti Mas Aldo masuk
2: salah sambung Gen FM.
1: Pegel lo aja nih.

Dibuatkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Cara orang redam stres sobat gen, ya jelas ngopi lah. Ngopine kudu apa? Sing wedel, sing enak. Pilihannya cuma satu, Cavino. Kopi kemasan dalam botol. Rasa kopinya tuh bold banget. Beneran kopi banget sobat gen. Karena dibikin dari Brazilian coffee gitu. Biji asli dari Brazil. Dan oat milk bikin rasa dan aroma kopinya itu bold abis. Kalau kamu pas minum langsung, aduh ya Allah, stresku hilang. Ada 4 varian rasa yang bisa kamu cobain. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja. Minimarket, supermarket ada. Cavino, asli kopinya. Lebih bold pasti rasa kopinya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Ratusan mitra dapur program makan bergizi gratis atau MBG bersama petani dan pemasok bahan pangan menggelar aksi damai di depan Gedung Gerahadi Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah atau kerap disapa Ubed membidik final Japan Open 2026 setelah mendapat kesempatan tampil dari daftar cadangan turnamen WWF World Tour Super 750 tersebut. Melansir berita Antara, sebelumnya Ubed mengaku tidak terlalu berharap bisa menembus babak utama Japan Open karena berada di posisi cadangan kedua. Namun peluang terbuka setelah sejumlah pemain mundur dari turnamen yang berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 sampai 19 Juli tersebut. Selain itu, Indonesia juga memiliki Jonathan Christie dan Alwi Farhan di sektor tunggal putra, dan pada nomor tunggal putri Indonesia hanya menempatkan Putri Kusuma Wardani. Berita selanjutnya, DPRD Jawa Timur akan menggelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 pada 15 hingga 16 Juli 2026 di halaman gedung DPRD Jawa Timur. Melansir berita Radar Surabaya, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Ali Kuncoro mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan gedung DPRD sebagai rumah rakyat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas Dewan untuk berbagai kegiatan yang bersifat positif. Selain mempererat kebersamaan, kegiatan nobar ini juga diharapkan dapat membangun kedekatan antara DPRD Jawa Timur dan masyarakat dalam suasana yang santai dan terbuka. Memasuki berita utama, ratusan pegawai mitra dapur SPPG, pemasok bahan pangan, dan petani menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Gerahadi pada hari ini untuk mendesak pemerintah melanjutkan program MBG sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya. Dilansir dari CPNN Jatim, dalam aksi tersebut, massa membagikan hasil panen seperti bayam, sawi, dan berbagai sayuran secara gratis kepada pengguna jalan sebagai simbol dampak yang dirasakan petani sejak distribusi MBG dihentikan sementara selama libur sekolah. Para mitra juga meminta pemerintah segera memberikan kepastian operasional dapur SPPG karena banyak pelaku usaha telah berinvestasi bahkan menggunakan pinjaman bank namun hingga kini masih menunggu kepastian untuk mulai beroperasi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapa

0: pun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
0: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih aku temenin coba Gen Kecayang. Coki di sini masih di nyore nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Buset banyak banget ki. Siapa tahu ya ide-ide dari Sobat Gen iki iso kamu pakai buat apa? Meredam stres. Riki, lek cara aku meredam stres mah Coki ya, tak gawe olahraga, bal-balan, futsalan, mini sokeran, PS-an, mangan. Kon. Selain mangan ya. Cara meredam stres ala kamu. Salsa selamat malam salsa.
1: Ikutan topik.
0: Boleh sayang.
1: Cara meredam stres ya Kak Coki.
0: Piye.
1: Kamu tahu apa Kak Coki? Selulup.
0: Selulup.
1: Tapi selulup dukur kasur Kak Coki. Wis turu ae atuh mangelu Kak Coki.
0: Turu ae, Pin.
2: Nah ketinggalan Coki, aku sekarang mau request ya kan okay. Lagunya.
0: Oh ya Allah, sorry bijim. Iki saya tak puter se.
2: Coki, yeah. Selamat sore.
0: Sore, hai.
2: For the first time VN ke Gen FM.
0: Iya loh, thank you loh darling. Thank you.
2: Mau join topik nih, selain makan buat nurunin stres atau nurunin emosi ya kan?
0: Emosi itu gimana?
2: Aku biasanya nyanyi. Di mobil ataupun di mana di rumah atau di kamar gitu Coki.
0: Gimana nyanyinya?
2: Kalau di mobil itu kan enak banget ya, carpool itu bisa merelakskan amarah gitu loh Coki.
0: Temenan.
2: Tapi balik lagi, utamanya itu makan Coki.
0: Iya. Kasih gitu. Badok.
2: Sekarang traffic update ya.
0: Boleh.
2: Sobat Gen yang lewat di daerah UNER kampus A, ya ini lagi ada perbaikan jalan atau perbaikan gorong-gorong atau apapun itu ya kan, udah mulai padat Coki. Sekian.
0: Terima kasih darling.
2: Thank you Coki.
0: Bye.
2: Nah ketinggalan Coki.
0: Iya.
2: Kalian mau request apa ya kan lagunya
0: apa?
2: Sopo ya Nae.
0: Liyombo.
2: Pokoknya lagi sing enak lah Coki. Biar gak stres di jalan ini ya kan, menghadapi kemacetan Surabaya.
0: Siap.
2: Yang mulai padet gitu Coki. Terima kasih.
0: Sama-sama, hati-hati di jalan. Iki ada siapa ini? Sobat Gen kasih nama dong. Ya Allah, 833 iki sobat jenenge. Kak, pereda stres kok adalah lari 20 km. Bagus. Kurang 1 km lagi half marathon kamu. Rio, kalau stres angkat barbel kak 30 kilo. Wena, mantep. Ciami, Rio. Sampai 7 set. Hah? 7 set? Iya. Buah dan lemes langsung turu kak. Sehat selalu ya kak Coki. Terima kasih. 7 set. Bro, gak puing sanda bro. Hah? Aku dini kan mari 7. Stresnya hilang tapi tipes coy.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Dirty Swift, man. Hit the buckets, man.

0: Halo.
1: Halo, Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
0: Iya.
1: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
0: Beli.
1: Beli apa ya, Mbak?
0: Beli boneka.
1: Wah, boneka apa, Mbak?
0: Tweety.
1: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
0: Enggak, ada apa?
1: Tak cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
0: Kuning.
1: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
0: Enggak merah, Mas.
1: Enggak berubah warna sama sekali?
0: No.
1: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidurnya nyenyak enggak?
0: Nyenyak. Lu tak bawa keranjangmu lo, Mas. Beneran lo, tak foto.
1: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
0: Ora.
1: Enggak yang...
0: Sih, Mas, kok putih sih aku?
1: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri.
0: Enggak.
1: Kayak bunyi
0: enggak
1: gitu.
0: Enggak, coba rai phone, Mas.
1: Berarti enggak, waktu dia pergi dari kamarnya itu kamu enggak paham, Mbak.
0: Oh my God. What happened?
1: Jadi, aku sampai berhenti, enggak mau cerita,
0: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
1: Enggak, Mbak, saranku Mbak gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak?
0: Enggak mau.
1: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi
0: mama,
1: ini...
0: Mama. Enggak mau.
1: Malah, Mbak, yowis lah, diganti ya lah, Mbak.
0: Diganti?
1: Iya. Sama ini kok sama kirim, no, yo, balik no Thailand mana. Engkau tak ganti ini no kantornya sampean. Napa dikiling, yo, Mbak?
0: Kan dikiling, jarin, ya, please, deh.
1: Loh, saya tak kantor sampean kan napa dikiling, toh, Mbak?
0: Pasar Atom,
1: Mbak, saya tahu, ini kudu rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
0: Duduk.
1: Walah, salah, berarti Mbak Dwi masuk.
2: Salah sambung, Genesan.

0: Tin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapana lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Masih ditemani sama suaranya Coki. Siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Hopefully kalau kamu dengerin aku siaran gak jadi stres ya kak ya. Apalagi ketemu macet, terus moro-moro ono ke pop up tagihan yang gurun dibayar marungunu ngurungono suaraku ngene iki. Semoga aku suaraku enggak nambahi kon stres. Lagune enak-enak Sobat Gen ya. Ilang stres titi ya. Marungunu selesai ngurun aku stresnya nambah mane coy. Baca dulu ya, udah masuk di 0811-352-1031. Selain badok, selain makan, cara meredam stres ala kamu tuh apa? Andri, untuk menghilangkan stres aku itu denger lagu rock atau ska. Ska jare, enak. Semoga tadi lagu bikin kamu stres mereda ya Andri ya. Ini ada siapa ya ini? Halo, Mbak Pipit. Halo, halo, halo.
1: Assalamualaikum Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, iya, iya. Maaf. Insya Allah sih jarang stres ya Coki. Ya, tapi kalau aku stres,
0: iya iya Mbak.
1: Ya gak sering-sering. Paling ya dengerin lagu itu yang pertama. Sing kedua iki lek mulih ngene iki Coki. Dengerin Gen FM, terutama suaramu Coki gokil. Wis ngomongnya Surabaya asli pol iku wis. Sehat selalu Coki, aku request lagu ya Coki. Apa Mbak? Ada band wis sembarang pokoknya. Sing enak aku mantai Coki.
0: Iya.
1: Cuman denger no lagu ambek geremeng-geremeng dewe iku wis menghilangkan Coki.
0: Stres, iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, sama-sama Mbak. Pokoknya ada udah stres aja. Jadi cara meredam stres versi saya adalah golek jembatan, lunggu nang pinggire sambil tak bercerita sambil ngopi. Oh, leng-leng arek iki. Iya. Tama, ikutan topik ya boleh. Lek mbiyen jaman nom-noman, lho, stuwek saiki berarti. Pas stres, pasti main game nang warnet, PS dan makan ice cream. Tapi lek saiki sing akunya masih enom, oh iya. Main game masih sih, cuman kebanyakan memilih untuk turu, Kak. By the way, thank you ya. Mbak Agnesnya tadi sore, sama-sama loh. Turu. Aja kedawan pokoknya. Ini ada Dwi. Dwi Oki. Kalau aku lagi stres, cara nenanginnya adalah lihat situasi Kak Coki. Kalau ada uang ya healing. Tapi kalau bokek, yo turu. Karena setelah bangun udah lupa yang bikin stres. Iya. Ancet Sobat Gen yo. Obat penghilang stres yang gratis yo. Turu. Turu, ojo lali bangun, pedining kok kebablasan di pondok coy.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian menegaskan penyusunan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Komisi 10 telah membuka ruang bagi pemangku kepentingan termasuk kalangan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sejak tahap awal penyusunan RUU ini. Hingga saat ini Komisi 10 telah menyerap masukan dari lebih dari 56 institusi dan lembaga sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik dan draft RUU.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Indonesia-Jepang, Putih Guntur Soekarno, mendorong penguatan kerjasama industri dengan Jepang dan dukungan bagi kontingen Indonesia di Asian Games Nagoya.
2: Yang pertama adalah bagaimana membangun hubungan investasi, bisnis, industri yang semakin baik lagi. Lalu yang kedua adalah kita tahu bahwa di bulan September nanti, Nagoya ditunjuk sebagai kota tempat terselenggaranya Asian Games, dan nanti di bulan November itu Para Games. Jadi tadi juga ada pembicaraan bagaimana kemudian delegasi-delegasi Indonesia bisa kemudian mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang baik.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Komisi 9 DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program magang nasional, termasuk peningkatan standar kompetensi peserta, penguatan kualitas pembimbing, perlindungan hak peserta magang, hingga perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan kalangan industri. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini menegaskan penguatan tata kelola program magang nasional perlu dilakukan melalui penyusunan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Rabu sore. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama dijadwalkan tampil pada Moto3 Jerman 2026 yang berlangsung pada 11 hingga 13 Juli 2026. Melansir berita CNN Indonesia, Veda dinilai memiliki peluang besar meraih poin karena karakter sirkuit Sachsenring yang sempit dan berliku dinilai sesuai dengan gaya balapnya. Selain itu, ia juga datang dengan kepercayaan diri tinggi usai tampil impresif pada seri sebelumnya. Balapan utama Moto3 Jerman dijadwalkan berlangsung Minggu 13 Juli 2026 dan menjadi kesempatan bagi Veda untuk kembali. Berita selanjutnya, harga minyak dunia melonjak lebih dari 4% setelah pernyataan Donald Trump yang menyebut gencatan senjata Iran-Israel telah berakhir, sehingga memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Mengutip berita Detik Finance, kenaikan terjadi pada dua acuan minyak dunia, yakni Brent dan West Texas Intermediate, seiring meningkatnya kekhawatiran gangguan pasokan energi akibat memanasnya kembali konflik di kawasan. Pelaku pasar kini mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah karena eskalasi konflik berpotensi memengaruhi pasokan minyak global dan mendorong harga energi tetap tinggi. Memasuki berita utama, rupiah kembali berada di bawah tekanan pada perdagangan Rabu 8 Juli 2026, sehingga dolar AS menguat ke level Rp18.005 per dolar AS berdasarkan data Bloomberg hingga pukul 11:30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari Detik Finance, posisi tersebut lebih tinggi dibandingkan penutupan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di kisaran Rp17.995 per dolar AS, menandakan dolar AS kembali bertengger di level psikologis 18.000. Penguatan dolar AS juga terjadi terhadap sejumlah mata uang utama dunia dan diperkirakan masih akan memengaruhi pergerakan rupiah seiring dinamika ekonomi global serta sentimen pasar keuangan internasional. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah ya di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Masih dari gedung Grapana Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran sama nanti jam 7 malam. Halo, halo, halo. Selamat sore. Selamat sore lagi, selamat malam yang masih dengerin aku siaran. Masih ngebahas, banyak yang masih stres. Ya Allah, indeks ekonomi ya. Gak cuma cari duit yang bikin stres kerjaan. Cari sekolah zaman sekarang ya bisa bikin stres. Selain badok Sobat Gen, cara kamu meredam stres itu kayak gimana coba?
1: Coki, aku ikutan topik.
0: Boleh,
1: aku
0: Ina.
1: Aku stres, kudu ngejak eker kancane, Coki.
0: Ya Allah, eker jari. Ah, pokoknya semoga gak eker-eker ya. Kayak PT lah. Andi.
2: Halo Kak Coki, selamat malam.
0: Malam bro.
2: Untuk info trafik.
0: Yes.
2: Lumayan lancar.
0: Alhamdulillah.
2: Terus daerah Waru agak merambat. Kalau saya stres.
0: Lapo.
2: Touring aja Kak Coki.
0: Oh, touring.
2: Touring pakai ninja. Oh, menghilangkan kepenatan dunia.
0: Iya. Enak.
2: Oke Kak Joki.
0: Haha.
2: Request-nya PW Gaskin.
0: PW Gaskin.
2: Dekat. Terima kasih Kak Joki.
0: Sama-sama.
2: Selamat
0: bro.
2: Malam.
0: Selamat malam tadi di jalan. Markus. Obat ngilangin stres. Dengerin Gen FM. Bisa banget. Bisa banget emang hilang stresmu.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: semangat lagi. Wis talah radio e gak usah pindah-pindah channel. Wis tangkene ae nang Gen 103.10 FM. Ya sudah, ketemu sama Coki besok ya. Aku tak kepengin gepuk-gepuk iki. Cek ndang waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, situ bareng.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103.1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Agen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Ya, halo.
2: Halo siang, Mas Wahyu.
1: Iya, dari?
2: Iya, saya Arif, Mas. Mas, katanya kamu punya travel, ya?
1: Iya.
2: Bosku iku, kape berangkat kan, Mas, nang Kupang. Aku iki, Mas, dikongkon pesen tiket. Budgetku iki mewepet banget. Kurung bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah, aku bingung ya, Mas. Ini loh, Mas, iki aku kepengen di make up harga-harga nih.
1: Maksudnya, saya main kan kayak dapat anu, tuh, Mas. Per invoice berapa gitu, tuh, Mas.
2: Aku butuhin gak banyak, Mas, aja nih, Mas. Yo, me, 15.000, Mas. Aku gak kepingin ake-ake. Yo, ini karena, yo, bujuku sakno, Mas, ngidam pentol iki, Mas. Darah ubaya itu lho, Mas. Ngunduh lho, Mas.
1: Ya terus.
2: Nanti Mas, lek bosku transfer, aku jauh ikela, cash lah, duit utuh sampai amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku, Mas.
1: Masa 15.000 gampang
2: ya, sungkan toh. Mas, gak apa-apa, Mas, gak usah sungkan.
1: Apa jalan tuh sih?
2: Mas Wahyu Hidayat toh.
1: Duduk, bos.
2: Duduk, ta?
1: Duduk, bos, ini Wahyu Karya, Ugo Yuda. Aduh, bos.
2: Hati, was, Mas, Mas, aku curut abis sampai niki, laupo, lek ngomong niki.
3: Sorry,
1: anu,
3: Wahyu, karena
1: itu
3: Wahyu,
1: Hidayat.
3: Oh, ya udah, maaf, Mas Wahyu, berarti Mas Wahyu. Salah sambung ini,
1: Mas. Jangan lalu. Awas, kawan.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Kejutan MBman. Rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Gas lagi yuk.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya.
2: Ma Bunga.
3: Saya sendiri.
2: Dengan Pak Rudi nih yang kemarin beli kue lebaran.
3: Oh iya, kenapa Pak?
2: Ma Bunga, maaf nih, saya mau nanya. Untuk putri salju yang kemarin, Ma Bunga kan udah saya kasih tahu, saya pesennya nggak pakai kacang. Anak saya alergi, Mbak.
3: Kemarin bahkan saya udah ngasih tahu ke tim saya ya, buat nggak pakai kacang.
2: Tapi Mbak cross check lagi nggak?
3: Ya karena
2: saya kan udah bilang Mbak, anak saya alergi. Mbak, kita langganan udah lama loh Mbak.
3: Iya, saya kan
2: berapa coba? Setiap tahun berapa parcel saya beli dari Mbak? Banyak kan Mbak?
3: Iya.
2: Dan berapa orang yang jadi beli sama Mbak Bunga gara-gara saya?
3: Ya, saya minta maaf ya Pak sebelumnya. Nah, tapi kan sebenarnya saya udah ngasih tahu sama tim saya, dan saya juga kan nggak kerja sendirian gitu ya sama tim. Saya juga ngurus yang lain gitu.
2: Loh, itu bukan urusan saya Mbak. Ini mamanya sampai nangis-nangis loh, anak kita.
3: Iya, mohon maaf Mas. Mungkin ini salah apa dari tim.
2: Ya udah pasti salah lah. Anak saya masuk rumah sakit. Kan saya udah pernah, saya bilang sama Bunga, ini krusial Mbak, saya note ya Mbak, saya note sekali lagi, jangan pakai kacang. Karena anak saya kalau udah kena kacang gak bisa napas.
3: Sampai segitunya Pak?
2: Nah kan saya udah bilang sama Mbak Bunga, mamanya sampai nangis-nangis sampai sekarang.
3: Minta maaf banget.
2: Nih, minta maaf sama istri saya juga.
4: Siapa Pak?
2: Ini sih Mbak Bunga.
4: Mbak, gimana sih Mbak? Saya sebagai orang tua yang ngelahirin anak saya, saya jaga, saya rawat, saya sayangin sepenuh hati saya.
3: Ibu, saya mohon maaf banget sebelumnya ya Ibu. Ini kesalahan dari saya dan tim saya juga. Saya mohon maaf banget. Itu benar-benar enggak sengaja sih Mbak, kayak gitu.
4: Dan harusnya sebagai bos bisa quality control-nya dong diperbaikin. Kita kan bukan sekali dua kali order di sana. Gimana dong Mbak?
3: Mungkin fear. Ya. Tolong Pak, aduh jangan nangis dulu, saya jadi sedih. Mohon maaf ya Mbak ya.
4: Ya terus solusinya seperti apa? Kasih solusi dong.
3: Ya saya karena ini kesalahan dari tim kita juga, dan ya saya tanggung karena ini kesalahan kita mungkin ya.
4: Oke. 25 juta.
3: Ini 25 juta.
4: Pak, kalau ketawa Pak.
3: Minum. Saya alergi kan, enggak sampai 25 juta deh Mbak.
4: Saya ke rumah sakit.
5: Mau minum.
2: Nih, Mbak Bunga, halo Mbak Bunga. Sini Mas ya, aku ambil teleponnya. Mbak Bunga, dengar anak saya. Anak saya sampai sekarang sesak napas.
3: Gimana Pak?
5: Minum.
2: Tuh.
4: Bentar deh.
5: Minum.
2: Tuh.
3: Iya. Mohon maaf banget ya, Dek.
5: Kenapa pakai kacang sih?
2: Kalau udah kena kacang, Mbak, alerginya keluar, nafas sesek, pupil keluar-keluar, kuping jadi kuning. Ini saya tuntut ya.
3: Mungkin kita bisa
2: anggrek cookies nih.
3: Maaf, kita bukan dari anggrek. Kita bukan anggrek.
2: Mbak Bunga kan? Anggrek loka cookies kan?
3: Iya, tapi saya bukan anggrek, saya melati cookies.
4: Yang di
2: Yang di Bintaro bukan?
3: Bukan, saya bukan di Bintaro.
2: Waduh, salah orang. Salah sambung, dan Bunga masuk salah sambung di
6: Gen FM.
2: Udah
6: kayak pampir.
2: Enak banget, teknik lo.

Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: 5 menit lagi, waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Halo, malam. Pak Agus?
2: Iya.
1: Iya, Pak Agus, saya Dr. Arif, Pak.
2: Iya.
1: Sakit.
2: Iya.
1: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya? Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
2: Keduk pademi, kayak gitu loh, pasalnya.
1: Gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Gak enak. Ternyata setelah saya ustusut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak. Saya mau request ya, Pak ya. Untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya gak digusrui lagi, Pak.
2: Ini saya catat.
1: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
2: Yes.
1: Pak Agus, saya minta tolong, Pak Agus. Karena masalahnya, bisnis saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Gak puter, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat, Pak. Yang pertama, Pak.
2: Yes.
1: Tolong, Pak. Siapkan baju tentara.
2: Baju tentara?
1: Nggih.
2: Oh, nggih.
1: Iya. Terus, sepatu PDH.
2: Sepatu PDH.
1: Ya, security.
2: Yo, okay.
1: Ya, betul. Yeah. Sama helm proyek, Pak.
2: Oh, helm proyek. Huh?
1: Saya minta uyah gosok, Pak.
2: Iya. Yeah.
1: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak.
2: Iya. Yeah.
1: Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara, sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
2: Rumah sakit 3 kali.
1: Betul. Yeah. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak.
2: Nggih.
1: Leh.
2: Lah.
1: Ngah dek.
2: Lah dek.
1: Ozok.
2: Ozok.
1: Duhur. Duhur.
2: Duhur. Duhur.
1: Nggih. Oke, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
2: Leh. Lah dek. Ngah dek. Ozok. Duhur. Duhur. Leh. Lah dek. Ngah dek. Ozok. Duhur. Duhur. Leh. Lah dek. Ngah dek. Ozok. Duhur-duhur, lah, dok, nah, dok, odok, duhur-duhur.
1: Siap-siap, ngoten, Pak, betul, Pak, betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
2: Iya.
1: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
2: Bukan, Dok.
1: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
2: Bukan.
1: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
2: Pak Agus Susanto.
1: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak.
2: Oh, bukan, Dok.
1: Loh, bukan. Loh, maaf, salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Gen FM. Mas, iki loh, Mas. Selamat ulang tahun, Mas Agus.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

yang udah siap belum? Ya, jalan-jalan dengan sepatu roda kok.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Mas Abdian. Dari coffee shop Klotok ya, betul kan ya, di Bintaro.
3: Iya.
2: Oke, Mas, saya dapat nomor telepon dari anak buah Anda nih. Karena saya dan keluarga weekend kemarin ke tempat Anda tidak mendapatkan pelayanan yang harusnya saya sebagai customer mendapatkan ya, Mas Abdian ya. Anda ini apa sih di sana jabatannya?
3: Supervisor.
2: Supervisor. Wah, supervisor tapi anak buahnya nggak ada yang becus.
3: Oh maaf Pak, tapi sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa?
2: Saya Rudy, saya Pak Rudy.
3: Oh ya, gimana Pak Rudy? Coba bisa dijelaskan ceritanya gimana Pak?
2: Oke, jadi saya kesana. Saya sana saya pesan kopi susu gula aren 4. Simple kok, simple, simple. Minuman gak ada masalah Mas. Yang ada masalah mah attitude. Ketika kita minta meja, anak buah Anda nunjuknya pakai dagu. Duduk di mana? Tuh, tapi pakai dagu, bukan pakai tangan. Hey, kita ini customer loh. Anda sebagai supervisor paham kan apa itu attitude?
3: Iya, attitude Pak. Ya sebelumnya kami minta maaf atas pelayanan.
2: Kedua, cara berbicaranya Mas.
3: Kenapa berbicaranya?
2: Cara berbicara barista Anda ya. Saya kan dari milk minta oat milk kan. Saya bilangnya gini, Mas boleh pakai oat milk nggak?
3: Iya.
2: Anda tahu nggak barista Anda bilang apa? Mengejek-ngejek saya bilang gini. Oh maksud Bapak oat milk. Gila. Ini Tangsel Mas,
3: Pak.
2: Ini Tangsel Mas, bukan New York. Nggak usah ngomongnya oat milk. Jangan belaga ada di Jaksel, di Tangsel. Paham nggak tuh?
3: Ya maaf.
2: Saya cuma minta itu aja sih Mas. Betul. Saya cuma pengen sebagai customer hanya mengkritik loh Mas. Bagus saya nggak viralin loh Mas.
3: Ya, maaf.
2: Saya gini-gini influencer Tangsel loh Mas. Lumayan follower saya tuh kurang lebih ada berapa ya? 1K apa nggak salah?
3: Banyak ya Pak ya.
2: Alhamdulillah. Mas gini satu lagi ya, saya pengen mengajarkan Anda. Saya ini pakar komunikasi Mas. Dan saya juga sebagai communication advisor untuk beberapa bacalek-bacalek di Indonesia Mas.
3: Wow, luar biasa ya Pak ya.
2: Terima kasih. Ini saya ajarkan, satu tips buat Anda ya. Ajarkan agar berbicara dengan baik, ada yang namanya line face Mas.
3: Oke.
2: Okay. Ya, ini ajarkan kepada anak Anda, jadi kalau ngomong tuh jelas. Nggak pakai dagu kalau nunjuk. Ini tekniknya kayak gini ya, Anda lakukan ini sebelum tim Anda ini jualan, buka toko, biar mulutnya kebuka kalau ngomong, line face tuh kayak gini Mas. Coba deh Mas. Nah, ajarkan itu kepada staff-staff Anda, biar ngomongnya artikulasinya jelas. Oke Mas, gitu aja Mas.
3: Oke.
2: Ya, gitu aja ya, Klotok Coffee ya.
3: Hah? Sorry Pak.
2: Klotok Coffee kan? Jurang Mangu, Bintaro.
3: Kopi Klotok, Pak.
2: Bukan Kopi Klotok, jagonya Kopi Luwes.
3: Bukan.
2: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mas Abdi masuk salah sambung di GDM.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di GDM.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: FM. 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo. Dengan Mas Imron.
3: Iya, dari mana?
2: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampaian tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
3: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
2: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak? Sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan.
3: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan.
2: Sudah dapat sikut belum sampean?
3: Apa itu, Pak?
2: Surat izin kelayakan untuk drone.
3: Nggak dapet, kirain nggak apa-apa, Pak.
2: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean?
3: Gunung, Pak.
2: Ya jelas lah gunung, masuk tambak mas, gunung mas.
3: Danau, ayo.
2: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
3: Ya paham, Pak, ya tidur.
2: Ya jelas lah, tidur.
3: Semua.
2: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
3: Waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
2: Ada yang bambak kan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
3: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
2: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
3: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
2: Nah, gitu.
3: Terus gimana, Pak?
2: Sampai ngerti, toh. Ini kan gunung kan tempat sakral.
3: Iya.
2: Jalur o sepuro, Mas, ambesin Joko iki nih.
3: Jalur sepuro gimana, Pak?
2: Bali o nang gunung iki. Bali o nang gunung iki.
3: Kerja, kontrol perjalanannya, Pak, dari pos perizinan sampai ke lokasi.
2: Sekarang saya permudah, Mas, sampean, Mas. Ini by telepon, tapi saya minta bener-bener akui kesalahan.
3: Iya.
2: Yo, jangan ngomong ya-ya, toh.
3: Iya, Pak.
2: Ngucapnya sumpah kita kok ke gunungan iki, Mas.
3: Itu ya apa, Pak?
2: Tiru ono aku, Banung, Banung.
3: Bandung.
2: Bahnung, Bahnung.
3: Bahnung, Bahnung.
2: Ngadek jejek.
3: Ngadek jejek.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Masing ikhlas yang ngomong.
3: Bahnung, Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok.
2: Teng telu.
3: Bahnung, Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Bahnung, Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Dua, Pak. Tiga kali.
2: Ngadek sing dukur.
3: Ya.
2: Ngomong.
3: Ngadek sing dukur.
2: Ojo sampai kejedok.
3: Ojo sampai kejedok.
2: Teng telu.
3: Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Ngadek sing dukur, ojo sampai kejedok. Udah tiga kali toh, Pak.
2: Wes Mas yo, iki terakhir kali ini, Mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik maneh mrene selama 40 hari.
3: Loh, enggak Surabaya, Pak.
2: Loh, ya maaf, Mas. Berarti Mas Imron masuk.
3: Aku bisa ngerengok nang.

Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, selamat pagi. Nara sudah kembali lagi akan menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti. Semua lagu-lagu enak bakal Nara puterin. Kalau nanti kamu mau request juga boleh. Yang penting hari ini kita harus semangat, afirmasi positif. Ingat, anak-anak habis ini mau sekolah, biayanya butuh yang banyak. Jadi apa? Kerjanya juga harus semangat, Sobat Gen. Nara temenin sampai jam 10 pagi nanti di Kicau Pagi. Gen